0: pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
1: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
3: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten.

0: Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan Tenun Ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
1: Jadi sebagai rangkaian kegiatan summer camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ekonomi ikat ini ke kanan global.
0: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntech Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
2: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar-pasar sendiri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
0: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
4: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
5: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
4: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
5: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
6: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jendela festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
5: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam

0: upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu, Lovepink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
1: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lovepink menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
0: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
2: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
0: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
6: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
5: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
4: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000.
4: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
5: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan Data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor Berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
8: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
7: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
10: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info perakiran cuaca hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3H, Rili Ciniawati. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini tanggal 12 Juli 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 13 Juli 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dan kecepatan angin berkisar antara 26 hingga 56 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: RRI Pro 1. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 38 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Tahuna pagi ini untuk menghadirkan beberapa kidung rohani. Menanti sebentar kita akan ikuti jalannya siang langsung ibadah minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Immanuel Tahuna. Tegak.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung untuk ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Immanuel Tahuna. Dan untuk mengikuti jalannya ibadah ini akan dipandu bersama reporter Alexander Dalengkade.
1: Kami sampaikan warta jemaat Minggu 12 Juli 2026. Pemeriksaan P2HMG disampaikan kepada Bendahara Kelompok Pelayanan 5, 6, 9, 10, 15 PPA ID 0120 dan Panti Asuhan agar dapat menghadiri pemeriksaan keuangan dan program triwulan 2 pada hari tanggal Selasa 14 Juli sampai Rabu 15 Juli 2026 sesuai dengan jam kerja Sekretariat Jemaat bertempat di ruang konsistori Jemaat Immanuel Tahuna dengan membawa BKU dan buku jurnal. Informasi ibadah. Ibadah pemakaman Ibu Alice Paparang, keluarga Paparang Palit, akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Juli 2026 pukul 13.00 WITA atau jam 1 siang. Tempat keluarga Paparang Palit dengan alamat Mangampang Kompleks Kelompok Pelayanan 4. Selanjutnya ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Juli 2026 sesi 1 pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore diikuti oleh kelompok genap. Sesi 2 pukul 18.00 WITA atau jam 6 malam diikuti oleh kelompok kanjil. Selanjutnya ibadah rutin PLK Pemuda Jemaat Immanuel Tahuna akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 14 Juli 2026 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Tempat gedung ibadah gemis Jemaat Immanuel Tahuna.
2: Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
1: Pemuda kelompok pelayanan 19
2: Jemaat yang diberkati Tuhan.
1: Pelaksana
2: kembali Radio Republik Indonesia Tahuna menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dan kali ini yang mengambil lokasi dari Jemaat Immanuel Tahuna di mana di saat ini kita akan di hari Minggu 12 Juli 2026
1: Bapak Ibu jemaat
2: di sesi kedua ibadah di Jemaat Immanuel Tahuna akan dipimpin oleh Kadim Pendeta Arseli Katamang Mai STH dan sebagai asisten pelayanan kelompok 9 dan penjemput tamu dari kelompok 15 dan yang akan mengimi ibadah di sebagai kepodis Mersis Gumolun dan sebagai song leader
1: nama Tuhan.
2: Anise
1: mari
2: Manumpil.
1: Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita masuk
2: saudara pendengar juga khususnya umat Kristiani ibadah diri. Langsung dari Jemaat Immanuel Tahuna kita akan beribadah bersama-sama dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi NKB nomor 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru.

0: Jemaat Tuhan, mari kita aktakan kehadiran Allah dalam persekutuan kita di saat ini dengan mentabiskannya. Dalam naungan rahmat Bapa Sorgawi, dalam janilan cinta kasih Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan.
1: Amin.
0: Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. NKP 3 bait 1, terpujilah Allah.

0: Persilakan duduk.
1: Saudara-saudaraku sekalian, mari bersama dengarlah hukum Tuhan sebagaimana itu tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35 bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
0: Jemaat menyanyi NKB 73 bait 1, Kasih Tuhanku Lembut.

mari bersama kita hendak menyatakan pengakuan dosa. Setelah kita menghayati hukum Tuhan bahwa kita tidak mampu mentaatinya secara utuh dalam kehidupan ini. Karena itu dalam doa bersama di tengah pengakuan ini, hendak kita ucapkan secara bersama-sama kita berdoa. Iya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami terlalu cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan dan sesama. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin.

0: hidup dalam dosa berlaku firman ini. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
1: Jemaat menyanyi NKB nomor 17 bait 1 Agustus.

Jemaat sekalian, mari kita hendak mengaktakan pengakuan iman di dalam kebersamaan sambil masing-masing kita dengan penuh kesungguhan berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

0: Persilakan duduk.
1: Jemaat Tuhan, mari bersama kita terajak untuk mempersiapkan bagian kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9.

0: Sekali lagi bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Cuma Tuhan, setelah kita menemukan bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, mari sejenak kita tunduk kepala di dalam sikap hati dengan penuh kerendahan hati, hampiri hadirat Allah memohon tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan untuk segenap cinta kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau menuntun kami semua di setiap hari-hari hidup, waktu-waktu yang boleh dijalani sampai dengan saat ini. Masih ada kekuatan, masih ada kesempatan yang dikenankan oleh-Mu untuk kami ada dalam kebersamaan di saat ini untuk merenungkan secara khusus bagian kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, oleh-Nya kami sungguh bermohon, anugerahkan kami hikmat-Mu, tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar tidak dengan pengertian kami, tetapi atas kehendak-Mu yang terjadi atas segenap kehidupan kami. Tata atur ubah lagi kehidupan kami Bapa, lewat bagian kebenaran firman-Mu, karena itu bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9, jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk membacakannya secara antifonis bergantian di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan.
1: Bahkan kuminta kepadamu juga sungguh yang tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Memens dan kawan-kawan
0: Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
1: Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
0: Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
1: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu.
1: Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
0: Cuma Tuhan, sedemikian batas bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini yang akan mendasari perenungan kita bersama. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Haleluya.

0: Sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan bersama, mari di saat ini kita hendak mendengarkan pujian dari jemaat yang boleh ikut ambil bagian dalam persekutuan kita di pagi hari ini, yakni jemaat Smyrna Kapai. Disilakan.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Tahuna, sebelum khotbah oleh Ibu Pendeta, diberikan kesempatan bagi jemaat Smyrna Kapai yang sudah berdiri mengambil bagian di depan, ya, ini cukup banyak kelihatan ini, ya, jemaat Smyrna Kapai. Mereka juga datang di jemaat Immanuel Tahuna ini ada membawa bahan natura, ya. Kami pantau tadi ini ada jualan cabe, tomat, ada ketimun, pepaya ini. Ada juga dari pangan lokal, ya. Ini mereka mempersembahkan pujian di ibadah bersama dengan jemaat Immanuel Tahuna. Baik, kita nikmati, kita dengarkan puji-pujian dari jemaat Smyrna Kapai.

0: Ya, pendengar, ya pendengar dan pemirsa, itu tadi puji-pujian dari Kerumah Samber Perempuan dari Jemaat Smyrna Kapai dengan pujian Cinta Rohani. Ya, mereka informasi akan mengikuti lomba di Jemaat Lesaba.
1: Luar biasa Mas Samber yang boleh dibawakan.
0: Baik, kita kembali ibadah minggu pagi bersama Jemaat Immanuel Tahuna. Hari ini Minggu 12 Juli 2026.
1: Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, di anugerah kesempatan waktu yang masih Tuhan kenankan, kita bersyukur karena kita semua masih ada di tempat ini. Diizinkannya kembali untuk ada dalam kebersamaan, menjalani hari-hari hidup di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sambil saya berharap tidak ada yang gelisah karena Argentina sedang berlaga di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati dikasihi Tuhan, yang namanya manusia pasti saja pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Setiap orang pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupannya. Entah dia khawatir akan kesehatannya, dia khawatir dengan keadaan ekonominya, dia khawatir tentang masa depannya, hubungan yang sedang dijalani seolah-olah tidak membaik dan lain sebagainya. Banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Sebab yang namanya ketakutan, kekhawatiran ini terkadang datang tanpa diundang. Dia juga datang menguasai hati kita, yang pada akhirnya ini merenggut ketenangan dan kedamaian kita menjalani kehidupan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nasihat janganlah hendaknya kamu khawatir, ini justru ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Secara manusia kalau kita mengamati kondisi, situasi yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu, banyak sekali alasan untuk dia ada dalam ketakutan. Ada alasan yang jelas untuk Paulus berputus asa. Apakah dia akan terbebas dari kesesakan? Ataupun dia akan menghabiskan kehidupannya di dalam penderitaan? Namun yang keluar dari mulutnya saudara-saudara bukanlah keluhan. Sebagaimana itu tercatat kemudian dalam bagian bacaan kita, di sana bukan keluhan melainkan ajakan untuk hidup dalam damai dan juga hidup dalam sukacita. Saudara-saudaraku, hal ini mengajarkan bahwa damai sejahtera memang benar-benar tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita, tetapi penentunya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Pada awal bagian bacaan kita ayat 2 dan ayat 3, Paulus menasihati Eudosia dan juga Sintike agar sehati sepikir di dalam Tuhan. Sebagian besar kita tahu bahwa kedua perempuan ini terurai juga dalam bagian pembacaan kita. Mereka pernah menjadi rekan pelayanan Paulus. Mereka bekerja bersama-sama dalam melayani, tetapi kini mereka ada dalam situasi perselisihan. Mereka tidak dalam keadaan yang akur dan baik-baik saja. Dan Paulus tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi ia mengingatkan bahwa kesatuan itu lebih penting daripada mempertahankan ego untuk mendapatkan pengakuan siapa yang lebih benar dan siapa yang harus melepaskan pengampunan. Sebab perselisihan yang dibiarkan akan merampas damai sejahtera, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, pun dalam kehidupan persekutuan yang ada. Karena itu langkah pertama menuju hati yang damai, di sini Paulus mau mengarahkan kita adalah belajar berdamai dengan sesama. Siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa? Siapa di antara kita yang tidak pernah terluka? Mazmur sendiri menyampaikan kita tidak bisa mengandalkan manusia dengan segala keterbatasan dan keberadaan hidupnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hal yang utama untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini, ketenangan dalam hidup ini, adalah hiduplah berdamai dengan sesama. Selanjutnya saudara-saudaraku, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari kita perhatikan di sini bahwa ia tidak berkata bersukacitalah karena semua masalahmu sudah selesai. Sebab sukacita orang percaya, sekali lagi, ini tidak bergantung pada keadaan yang makin membaik atau keadaan yang terjadi semakin sesuai keinginan hati. Tetapi justru karena di segala keadaan yang sesulit apapun, sesakit apapun, sepahit apapun, semengecewakan bagaimanapun, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Sebab keadaan hidup saudara-saudara itu bisa berubah seketika. Keadaan hidup itu berubah setiap saat. Tentang siapa yang akan terus ada di samping kita, tentang hal-hal apa yang akan kita dapatkan, atau tentang hal-hal apa yang kemudian terlepas di dalam kehidupan. Tetapi yang pasti, Tuhan pesayang untuk kehidupan anak-anaknya ini tidak pernah berubah. Itulah sebabnya sukacita sejati tidak dapat dirampas dengan keadaan dan situasi yang bagaimanapun. Bahwa sekali lagi, seberat apapun keadaannya, sesulit bagaimanapun situasinya, dan kesulitan kehidupan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, ingat, Tuhan tidak pernah berhenti menopang, menolong, dan mengasihi kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini pun ketika kita ada dalam pembacaan kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, di sana menyampaikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Sini firman Tuhan jelas tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan menghadapi masalah. Dan kita pun semua tahu tentang hal itu. Kita semua telah merasakan hal itu. Bahwa sekuat apapun kita berdoa, setangguh apapun kita menyembah, masalah itu akan tetap ada. Persoalan kesulitan itu tetap akan mendera. Tetapi yang diajarkan firman Tuhan, bukan kala kita harus berdoa agar tidak menghadapi masalah. Tetapi yang terus percaya dan yakin bahwa betapapun besarnya persoalan, betapapun keadaan begitu menakutkan, orang benar selalu percaya Tuhan kita jauh lebih besar. Paulus, saudara-saudara, kau memberikan tiga langkah yang sangat tepat dan sederhana, tetapi sangat dalam untuk bersama kita renungkan. Yang pertama, berdoalah. Datanglah kepada Allah, buka seluruh isi hati kita. Setiap kali kunjungan hari ulang tahun, saya selalu bertanya, di amanah kehidupan yang baru, perubahan pertumbuhan spiritual seperti apa yang terjadi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya? Apakah ada peningkatan durasi berdoa? Apakah ada firman yang tersampaikan di sana? Atau dari tahun ke tahun tetap sama saja? Dari rambut hitam mulai memutih, dari gigi utuh mulai rontok, bahkan dari kulit kencang mulai keriput, tidak ada perubahan sama sekali. Langkah yang disampaikan oleh Rasul Paulus menyadari bahwa kita bukanlah orang-orang yang bisa terluput dari segala persoalan dan kegundahan di dalam kehidupan adalah berdoa. Nampaknya sederhana, tetapi kita selalu diingatkan bahwa dalam doa sangat besar kuasanya. Hal yang kedua yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sampaikanlah permohonan kita secara khusus kepada Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita membawa setiap kebutuhan sekecil apapun di dalam Dia. Ada orang yang mengatakan begini, kalau berdoa enggak usah panjang-panjang, toh Tuhan sudah tahu semuanya. Saudaraku, Tuhan juga melihat betapa kesungguhan kita, betapa niat kita untuk menyampaikan hal sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita harapkan, bahkan yang mau kita lakukan di sepanjang hari itu, agar dijaga, dikawal, dan dituntun oleh Tuhan senantiasa. Dan hal yang ketiga yang mau disampaikan juga, ucaplah syukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan karena semua persoalan telah selesai, tetapi karena kita percaya bahwa di segala keadaan dan kesulitan, Tuhan kita tetap bekerja. Amin. Tuhan kita tetap bekerja. Bahkan terkadang walaupun kita benar-benar belum melihat jawaban setiap doa kita. Jangan biarkan hanya karena kebutuhan. Jangan biarkan hanya karena kesulitan. Jangan biarkan hanya karena kemarahan membuat kita ragu akan kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita diajak untuk berdoa. Doa mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang besar. Saat kita berdoa, mungkin keadaan belum langsung berubah, tetapi mungkin bahwa kehidupan kita yang mulai diubahkan oleh Tuhan dari dalam. Karena itu saudara-saudara, Paulus memberikan sebuah janji yang luar biasa pada ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Cuma Tuhan, damai sejahtera bukan berarti tidak ada badai. Damai sejahtera berarti Tuhan menjaga hati kita bahkan ketika badai itu masih tetap berlangsung dan masih sedang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani. Kata memelihara di sini menggambarkan seorang penjaga yang melindungi sebuah kota. Dia tidak akan membiarkan ancaman dan bahaya masuk di dalamnya. Maka begitu pula damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran orang percaya agar tidak khawatir, agar tidak cemas, dan ketakutan tidak menguasai hidupnya. Namun mari kita lihat lagi bagian bacaan kita. Paulus tidak berhenti sampai di sana. Ia juga mengingatkan agar kita menjaga pikiran. Apa yang terus kita pikirkan akan membentuk sikap hidup kita. Karena itu pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis dan sedap didengar dan patut dipuji. Di dunia yang setiap hari menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita takut setengah mati, yang membuat kita benci dan sulit melepaskan pengampunan, yang membuat kita gelisah di dalam hidup setiap hari. Jangankan kita mempertanyakan tentang keadilan hukum yang berlaku di negeri kita, jangankan mempertanyakan keadaan ekonomi, sedangkan untuk berita pelabuhan digeser sementara aja, orang so gelisah. Ya, ada banyak hal-hal kecil yang terkadang membuat orang gelisah. Nah, firman Tuhan, saudara-saudaraku, mengajak kita untuk memenuhi pikiran dengan kebenarannya. Sebab pikiran yang dipenuhi firman akan menghasilkan hati yang dipenuhi dengan damai. Dan orang yang berusaha untuk menjaga pikirannya dipenuhi dengan sejahtera, damai, dan sukacita, dengan hal-hal yang baik akan membiaskan hal yang serupa dimanapun dia berada. Akhirnya Paulus berkata, apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat padaku, lakukanlah. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Sebab iman yang dipraktikkan akan menghasilkan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ataupun kita sendiri datang dengan beban yang berat di saat ini. Kita ada dalam berbagai pergumulan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, hubungan, ataupun masa depan yang membuat kita gelisah. Saudaraku, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita tiga hal. Yang pertama, berdamailah dengan sesama. Bereskan kepahitan dalam hati yang mengikat. Dan hal yang kedua, gantilah setiap kekhawatiran dengan doa dalam ungkap syukur yang tidak pernah berkesudahan di dalam Allah. Sebab selalu ada alasan untuk bersyukur kala hari ini mata kita masih terbuka. Dan hal yang ketiga, jagalah pikiran dengan segenap kekuatanmu. Hiduplah dengan kebenaran firman-Nya, agar mampu menuntun dan mengarahkanmu dalam juang hidup yang tidak menentu. Ingat, damai sejahtera bukan hadiah bagi mereka yang tanpa masalah, tetapi anugerah bagi mereka yang tetap percaya sekalipun masalah itu masih ada. Selamat berjuang menjalani hari-hari hidup. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan tahu dan mengerti segenap kehidupanmu.

Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan persembahan syukur. Mari kita memberi persembahan bagi Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Kita memberikan persembahan bukan supaya mendapat berkat dari Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih bagi Tuhan yang telah lebih dahulu memberkati kita dengan memberikan nafas kehidupan, kekuatan, dan teristimewa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sambil pun dipersembahan dijalankan, jemaat menyanyi NKB nomor 208 bait 1 hingga baitnya yang ketiga, Tabur Waktu Pagi.

diminta berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Kami mohon Tuhan, kiranya mau menerima persembahan kami ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati pekerjaan kami Tuhan, dan berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kesehatan kiranya selalu menjadi bagian kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kasihanilah kami selalu menurut kasih setia-Mu dan rahmat-Mu pada kami. Sertai kami terus Tuhan, sehingga kami senantiasa terpelihara. Biarlah persembahan yang kami berikan ini akan terpakai baik untuk kelebaran pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah tubuh dan jiwa kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami.

0: Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu sebab kesempatan untuk nikmati hadirat Allah masih terberi bagi kami, dan di dalamnya kebenaran firman-Mu pun kembali disampaikan dengan tidak jemu-jemu, mengingatkan, mengarahkan, menuntun kami semua dalam melanjutkan perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk meletakkan kehidupan ini dengan penuh kepercayaan pada kasih dan pertolongan-Mu yang diyakini telah merancang dengan apik, baik dan sempurna untuk setiap kehidupan yang kami jalani. Beri kami kekuatan untuk tetap melepaskan pengampunan. Beri kami kesanggupan untuk dengan penuh ketekunan berdoa datang kepada-Mu dengan penuh kesungguhan. Dan beri kami kesanggupan pula Tuhan untuk meletakkan pengharapan yang pasti bahwa masa depan kami dan kehidupan kami diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Bapa, di setiap keadaan yang kami jumpai yang membuat kami ada dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kami halau semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami percaya dengan sungguh bahwa tidak ada hal sekecil apapun yang terjadi yang terluput dalam pengetahuan-Mu. Sebaliknya, sekecil apapun dan sebesar apapun yang kami alami, semua pun Engkau tahu. Karena itu Tuhan, kami sungguh bermohon, kuasai kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu, dan beri kami kesanggupan untuk meletakkan semua dalam pengaturan Tuhan yang sungguh. Kami ada dalam kebersamaan untuk mensyukuri segala berkat kemurahan-Mu yang dirangkaikan dengan indah dalam perjalanan kehidupan kekasih-kekasih kami yang boleh menapaki perjalanan pertambahan usia dalam waktu sepekan dari tanggal 6 sampai 12 Juli. Pun bagi mereka yang boleh bersyukur atas usia pernikahan yang boleh bertambah, syukur persepuluhan dan usaha lainnya yang dibuat Tuhan berhasil dan tetap bertahan berjalan. Berkati mereka dalam segala ungkap syukur yang boleh mereka alami. Kami pun menopang dalam doa bagi setiap kekasih-kekasih kami, Bapak Albert Akede, Bapak Foster Budikase, Ibu MC Air Seba, Ibu Rosita Alanus, Ibu Ruta Hulendi, Ibu Irma Tatipang Medelu, Bapak Stanley Wengkenusa, Saudara Juvendi Sodanding, Ibu Odilia N. Air, Bapak Lepinus Manoi, anak Eldad Mamile yang saat ini pun sedang melanjutkan proses pengobatan ke Manado, anak Quenzino Hangau, Ibu Sri Seke Ansar, Saudara Daniel Maralending, dan yang mungkin ada kekasih-kekasih kami lainnya yang tidak sempat kami temukan, dapatkan informasi dalam kondisi yang sama. Tuhan, kepada-Mu kami memasrahkan hidup mereka, sambil kami bermohon beri kekuatan, kesabaran, ketabahan menjalani proses yang walaupun begitu menakutkan dan melelahkan, di tengah pengharapan yang pasti Tuhan bahwa di kondisi ini Engkau tidak pernah membiarkan. Kami berdoa untuk keluarga Paparang Palit yang sebentar akan melangsungkan ibadah pemakaman. Tuhan, kuasai kekasih-kekasih kami yang sedang berduka cita ini agar dipenuhi dengan kekuatan penghiburan dan keteguhan iman, meyakini bahwa Tuhan Engkau merancang kehidupan mereka lewat sayatan luka duka yang diyakini akan Engkau pulihkan dan obatkan lagi. Berkati setiap pelayan Tuhan yang akan melayani, agar kiranya proses acara pemakaman boleh berlangsung dengan penuh baik dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa bagi semua warga jemaat kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan di tengah situasi yang begitu menyesakan, di tengah kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Tuhan, firman-Mu telah menenangkan mereka. Beri mereka kekuatan untuk tetap berjuang dalam segala harapan yang mereka dambakan. Kami berdoa bahkan bagi warga jemaat yang sedang dan sementara menjalani pekerjaan yang Engkau percayakan. bahkan semua usaha warga jemaat yang sedang mereka doakan dan gumuli, Tuhan, Engkau tahu semuanya. Maka Tuhan, biarlah kiranya kuasamu sendiri yang akan merahmati dan memberkati perjuangan mereka. Setiap tetesan keringat, setiap perjuangan dan doa yang tidak pernah berhenti mereka naikkan kepadamu, dengarlah Bapa, dan berkatilah setiap perjuangan anak-anakmu. Kami berdoa bagi pendidikan warga jemaat mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang tinggal bersama keluarga, saudara, bahkan pun yang harus mengembara dimanapun mereka berada. Jagai pagari, Tuhan, keberhasilan, kekuatan teranugerahkan bagi mereka untuk mencapai segala cita-cita yang didambakan. Kami berdoa bagi setiap orang tua kami di usia lanjut, setiap bapak duda, setiap ibu janda, bahkan setiap anak yatim piatu, bahkan yatim piatu dalam kehidupan jemaat Immanuel, bahkan dimanapun mereka berada. Yakinkan mereka bahwa Engkau pelihara dan kuatkan, topang juga mereka senantiasa. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara, bahkan seantero kehidupan yang ada di dunia ini. Tuhan, lingkupi kami, jagai kami secara khusus keamanan bangsa dan negara, mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi Kepulauan Sangihe yang rawan gempa, Tuhan, kami tunduk dalam kedaulatan-Mu, sebab kami percaya semua pun ada dalam pengaturan-Mu. Tetapi satu hal yang kami harapkan dan mohonkan, tetap jaga, lindungi, dan naungi kami, Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan Jemaat Gemis Immanuel tahunan, bahkan di Aras, Sinodal, Resor, khususnya di jemaat ini. Tuhan, berkati setiap kepemimpinan yang Tuhan pakai, Tuhan urapi, tuntun arahkan dengan hikmat sorgawi, kekuatan, kesehatan terberi di padatnya tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Pelayanan majelis pekerja jemaat, P2HMG, seluruh pendeta pelayanan, kelompok pelayanan, pelka dan unit pelayanan, semua warga jemaat, dari kelompok 1 sampai dengan 33. Bahkan kami berdoa dalam pelaksanaan perjamuan kudus sebentar, di sesi pertama maupun kedua, semua dituntun, semua ambil alih menurut kehendak-Mu, Bapa. Kami berdoa untuk asistensi pelayanan yang telah berjeri lelah menata persekutuan di hari ini dalam tanggung jawab yang terberi. Tugas ibadah MPJ, pendeta pendamping, pelayan khusus liturgi kelompok pelayanan 29, pelayan khusus penjemput warga jemaat kelompok 15, keyboardis, tenaga teknis, prokantor, operator multimedia, Bapak Ibu Kostor, siapapun mereka yang telah memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan, mengupayakan segala sesuatu untuk boleh dilangsungkan dengan penuh baik, kami letakkan hidup mereka dalam tuntunan dan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami telah menyampaikan semua yang kami dambakan. Tetapi kami percaya Engkau, Tuhan, yang mengetahui semua yang kami perlukan, butuhkan, dan harapkan di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Pada akhirnya jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini dalam doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Kiranya Tuhan yang dikasihi.

Kami mengajak kita saling untuk memberikan bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang punya keadaan ini. Karena secara luar biasa Tuhan merancang malu ibadah kita di pagi hari ini. Hari ini kita ada bersama dengan kita yang menyiapkan

perlihatan ketikan kebutuhan mendengar secara langsung ini. Berkata kepada selain MPJ menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Stasiun RRI Taruna, kepada PPD dan Taruna yang telah melaksanakan live untuk ibadah di Semanggung Taruna. Kemudian di ibadah minggu pagi hari ini juga ada ujian dari Mas Sopir Pelta yang cuma Sembilan Kapal.

Mau menang

0: Ya, pemirsa dan pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi puji-pujian disampaikan oleh pelayan khusus Jemaat Immanuel Tahura dengan pujian "Ku Berserah Kepada Allahku". Dan sudah kembali ke tempat duduk masing-masing, baik pemirsa pendengar, kita ikuti ibadah dari Jemaat Immanuel Tahura.
1: Jemaat diundang berdiri sebagai lagu penutup kita. Angkat NKB nomor 194 bait 1 dan 2, "Kau Tetap Tuhanku Yesus".

Cuma Tuhan, pergilah dengan selamat. Ingatlah firman-Nya, janganlah khawatir tentang apapun juga. Dan terimalah berkat Tuhan untuk perjuangan hidupmu selanjutnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara.

saudara dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.

jemaat diundang berdiri untuk menghentak karir menuju pintu depan. Kita angkat satu pujian MKB 201 baik satu.

Ya, pemirsa dan juga pendengar di mana pun Anda berada, kita masih dalam siaran langsung bersama dengan Jemaat Immanuel Tahuna, di mana ibadah Minggu pagi ini di sesi yang kedua ini dipimpin oleh Pendeta Arseli Tatamang Mai STH, di mana inti khotbah tadi terkait dengan Filipi pasal 4 ya ayat 2-9 mengingatkan kita semua untuk tidak khawatir dalam segala kehidupan dimanapun kita berada. Dan ini adalah lagu terakhir tim siaran Martin Sekeres Montong Esos, ketua tim pemberitaan Mary Sesenga Eskom, ketua tim TMB Andre Porayo, ketua tim KMB Arjun Nurdin, PLH Katim LPU Amin Yusuf, dan teknik lapangan Kaleb Lukas, Bella Rompas, teknik studio Rivan Mowel, dan juga penyiar studio. Sedangkan di lapangan kami, reporter Alexander Lenggade, LPU Patricia Sandiaka. Terima kasih, kita berpisah untuk jumpa pada pekan depan. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Immanuel Tahuna. Dan kembali lagi ada bersama kami di Pro 1 RR Tahuna, dan kita akan dengarkan beberapa kidung rohani.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, 34 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan temani di program acara Tahuna siang ini dan saya akan hadirkan dengan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Timnas Inggris berhasil memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Meski meraih hasil bersejarah, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel justru melontarkan kritik keras terhadap penampilan anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami berjalan ketat sejak menit awal. Inggris harus bekerja ekstra keras sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat 2 gol Jude Bellingham. Tuchel mengaku sama sekali tidak puas dengan kualitas permainan The Trillions. Menurut pelatih asal Jerman itu, Inggris selalu sering membuat situasi menjadi sulit akibat penampilan yang jauh dari harapan. Kami mempersulit diri sendiri hari ini, hasilnya memang luar biasa karena kami lolos ke semifinal, tapi saya tidak puas dengan penampilan kami dari segala aspek. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 49 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari pendengar Anda. Dan tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna siang ini, Anda akan ditemani bersama dengan Erlin Takasihayang. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menindak tegas kasus korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga sebab segala bentuk korupsi hingga gratifikasi dinilai hanya akan membuat kecewa masyarakat yang ikut menyumbang APBN melalui pembayaran pajak. Seperti kasus besar yang ditangani kepolisian yaitu dengan korupsi pengadaan batu bara memicu pemadaman listrik sejumlah daerah. Hingga kasus Asabri serta kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat TPP Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia, Rakyat Indonesia Haikal Safwan mendukung sikap Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi mendorong penegakan hukum terhadap setiap pejabat negara terbukti terlihat korupsi maupun gratifikasi. Perintah Presiden Prabowo sangat jelas yaitu menindak seluruh pejabat negara yang terbukti terlibat korupsi dan gratifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kata Haikal. Karena itu, Haikal mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi. Oh, kecil lagi saja. Kecil mi. Bandnya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.
3: Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di suasana hari Minggu ya. Hari ini tanggal 12 Juli 2026. Pendengar RRI selamat menikmati suasana hari Minggu Anda yang menikmati liburan atau tetap di rumah saja bersama keluarga tercinta atau yang sedang nonton Piala Dunia Argentina vs Swiss masih di posisi satu sama ya saat ini mengutip dari rri.co.id. Selamat menikmati euforia menonton Piala Dunia di hari ini, tetap semangat buat semuanya. Nah, dari Pro 1 untuk Anda pendengar, kami masih hadir dengan rangkaian musik dan informasi. Tapi sebelum lanjut dengan musik, kita akan mengetahui peringatan penting tanggal 12 Juli diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah Hari Koperasi Nasional yang menjadi tonggak perkembangan gerakan Koperasi Indonesia. Melansir Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Hari Koperasi Nasional diperingati setiap 12 Juli. Peringatan ini bertepatan dengan Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Kongres tersebut dihadiri sekitar 500 utusan dari berbagai daerah Indonesia. Salah satu keputusannya menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Sejarah gerakan koperasi sendiri bermula pada 16 Desember 1896 saat itu. Raden Arya Wiratmaja mendirikan Hope and Spark Bank di Purwokerto. Lembaga ini menjadi cikal bakal Koperasi Indonesia karena membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan. Semangat koperasi kemudian berkembang melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Stop dulu, Pak.
1: Kenapa, Dek?
0: Bapak nak dapat lihat ada asap keluar dari gedung sana?
1: Yang mana, Dek? Rupa bukan dari gedung itu asap dapat lihat. Dari gunung itu, Dek.
0: Bapak. Coba lihat kok kese bagus. Rupa ada kejadian kebakaran di sana. Dapat lihat rupa banyak orang leda lari-lari.
1: Ho, kasih cepat dan berjalan supaya orang dua mau lihat kasih bagus kalau apa yang terjadi di sana.
0: Itu, Pak. Apa kita bilang? Betul toh ada kebakaran?
1: Iyo, Dek. Ternyata betul ada kebakaran. Jadi, orang dua mesti cepat hubungi tim pemadam kebakaran supaya api ini cepat mau padam.
0: Iya, Pak. Mari orang dua langsung ke sana.
2: Apabila terjadi kebakaran, yang Anda lakukan yaitu tenang dan jangan panik. Segera mencari sumber api, selamatkan seluruh anggota keluarga, dan selamatkan barang berharga. Matikan listrik dan segera hubungi pemadam kebakaran.

Ya, pendengar RRI, 12 Juli selain diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional, tanggal 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu. Melansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Hari Internasional Penanggulangan Badai Pasir dan Debu diperingati setiap 12 Juli ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/77/294. PBB menyebut badai pasir dan debu merupakan fenomena alam yang dampaknya meningkat akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim dan pengelolaan lahan yang buruk menjadi penyebab utamanya. Fenomena itu mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu PBB mengajak seluruh negara memperkuat kerjasama penanggulangannya. Ada juga Hari Harapan Internasional yang diperingati tanggal 12 Juli. Momen ini bertujuan menumbuhkan harapan sebagai kekuatan menghadapi berbagai tantangan global. PBB mendorong pemerintah dan masyarakat membangun budaya yang mengedepankan empati, toleransi, serta rekonsiliasi. Harapan dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial dan mendorong perubahan yang positif. Berbagai penelitian juga menunjukkan harapan berkontribusi terhadap kesehatan mental dan fisik. Individu yang memiliki harapan tinggi cenderung lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Dan tanggal 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kiribati. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rodgers, let's fly. It's 2-1 England. Bellingham serves again. Let's play football.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Come at the hour, come at England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejolder, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, 38 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi siar kami hari ini. Pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id, dari dunia olahraga, tepatnya dari perhelatan Piala Dunia. Pemain bintang Argentina Lionel Messi terus mencatat sejarah sepak bola dunia usai mencetak rekor baru di Piala Dunia 2026. Kapten timnas La Pulga itu resmi menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengoleksi 10 asis. Rekor tersebut diukir Messi saat Argentina menghadapi Swiss pada laga perempat final di Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan tersebut, Messi memberikan umpang matang kepada Alexis McAllister. Alhasil, umpan Messi itu berhasil dikonversi Alister menjadi gol pembuka pada menit ke-10 ke gawang Swiss. Melansir data statistik FIFA, asis Messi itu menjadi yang ke-10 sepanjang penampilannya di ajang Piala Dunia. Sementara itu, pendengar RRI, nama Alfie Haaland mendadak viral setelah laga perempat final dunia Piala Dunia 2026 antara Norwegia versus Inggris. Ayah Erling Haaland itu menuai kritik usai terekam kamera melakukan gestur yang dianggap tidak pantas dari ruang VIP FIFA. Insiden tersebut terjadi ketika pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu. Saat itu Inggris sempat mendapat hadiah penalti setelah Jed Spence terjatuh di kotak terlarang sebelum keputusan tersebut dibatalkan usai peninjauan VAR. Nah, pendengar RRI, informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk lagu-lagu mancanegara di siang ini. Setelah Sam Smith, Too Good at Goodbye, setelah kita dengarkan. Dan yang terakhir, pendengar, ada satu persembahan dari Pink Sweat.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, Bringer RRI setelah lagu-lagu mancanegara dengan renggan musik dan informasi, kali ini kita beralih ke lagu daerah ya, ada lagu-lagu Manado, lagu Ambon juga yang akan hadir untuk Anda di siang ini.

Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Ya, pendengar RRI, Wali Kota Batu Nur Rohman menghadiri kegiatan Pawon Suro Sido Mulyo Kerto Raharjo di Balai Dusun Sukorembuk, Desa Sidomulyo pada hari kemarin. Kegiatan yang digelar setiap bulan Suro itu menjadi wujud syukur masyarakat sekaligus upaya melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kesempatan itu, Nur Rohman menegaskan bahwa Pawon Suro dan tradisi Jenang Suro memiliki makna yang lebih dari sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Secara lengkap tentang tradisi Pawon Suro ini, Anda bisa baca di rri.co.id Batu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI pukul 13 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi dari rri.co.id. Satu informasi lain pendengar sebelum kita beralih pada pukul 14 nanti akan ada informasi seputar kawasan Nusa Utara dalam lintas Nusa Utara. Kali ini pendengar kita ke rri.co.id Banjarmasin. Masyarakat Banjar dikenal mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan perdamaian. Tradisi tersebut tercermin dalam adat Badami. Kami ulang, dalam adat Badamai, yakni mekanisme mediasi yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Banjar. Hal ini disampaikan Akademisi UIN Antasari, Profesor Dr. Haji Ahmad Ahmadi Hasan MH dalam program Ragam Budaya Ruhui Barakatan RRI Pro 4 Banjarmasin. Menurutnya masyarakat Banjar sangat menghormati peran tokoh agama, ulama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Banjarmasin.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas pada minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Delenggade, mulai berita pertama.

0: setelah sekian lama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diutus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya Ferdi Sondak SE pamit. Dalam acara rapat paripurna DPRD tentang pergantian Ketua Dewan, Sondak mengatakan bahwa perubahan di organisasi merupakan hal yang wajar. Pada prinsipnya pergantian Ketua DPRD atau Ketua Dewan sangat dipahami dan dihormati sebagai keputusan lembaga politik untuk perubahan yang lebih baik.
1: Saya selaku Ketua DPRD dengan penuh rasa syukur menerima setiap proses yang telah berlangsung dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar. Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi. Tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah terhadap Deni Roy Tampi sebagai Ketua Dewan. Bertempat di gedung utama DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi Lesawengen, mewakili Gubernur. Kepala Dinas Kebudayaan yang membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa pergantian Ketua DPRD bukan saja pemenuhan administratif organisasi, tetapi mengandung tanggung jawab membangun daerah. Kemitraan bersama pimpinan daerah akan mendukung akselerasi program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
2: Tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
4: Dalam launching aplikasi ini, untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu, para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB, diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
5: Sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah divaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Sangihe, Yus Ontoni, diwawancarai RRI membenarkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi hewan peliharaan anjing, di mana berdasarkan data yang ada hingga Maret 2026 sebanyak 800 ekor hewan peliharaan anjing sudah divaksin. Ia menjelaskan dari hasil kegiatan vaksinasi hewan peliharaan anjing ada beberapa wilayah yang positif rabies.
6: Yang sudah dilakukan vaksinasi kurang lebih 800 ekor, Pak. Itu sejak untuk ya, sejak bulan Maret. Ada beberapa rabies di kolongan Kembawi, itu ada rabies, Pak.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pesandaran, menjelaskan pencapaian penemuan kasus tuberkulosis hingga saat ini telah mencapai sekitar 95% di daerah Sangihe. Hal itu dikatakan Dr. Henry Pesandaran saat mempresentasikan publikasi proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel belum lama ini. Meski penemuan kasus tergolong tinggi, keberhasilan pengobatan tuberkulosis justru mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama seluruh tenaga kesehatan. Menurut Dr. Handri, angka keberhasilan pengobatan yang sebelumnya mencapai sekitar 95%, kini menurun menjadi sekitar 87% akibat tingginya pasien putus berobat atau lost to follow up.
7: Dapat kami jelaskan kepada pimpinan bahwa Sanggar TV ini dikembangkan dalam dasar bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe sebenarnya dari sisi penemuan kasus kita cukup berhasil, Bapak Bupati, mendekati 95%. Namun demikian, kualitas pengobatan agak menurun dalam 4 tahun terakhir, cenderung menurun angka kesembuhannya dari 95 menjadi 87%. Penyebabnya adalah tingginya angka putus berobat atau lost to follow up.
5: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvid Limpo, mengatakan secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Arvid Limpo, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki 2 pustakawan sebagai jabatan struktural.
8: Untuk sementara ini, kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Karena kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas menjangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya. Karena baru 2, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat administrator, pengawas, serta fungsional lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Kamis 9 Juli 2026. Pelantikan tersebut berlangsung sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar agenda administratif ataupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pelantikan merupakan amanah negara yang diberikan kepada ASN untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada saudara-saudara yang baru saja dilantik, perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN.

0: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Kamis 9 Juli 2006 menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan ringkasan nota pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 mengatakan gambaran umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025 setelah diaudit BPKRI terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp902 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar Rp875 miliar rupiah lebih.
1: Perubahan ditargetkan sebesar Rp905.570.267.260.15 dan terrealisasi sebesar Rp875.740.984.173.69 yang terrealisasi sebesar 97.08%.
2: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu Sutria Suradani menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap

0: ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu, namun kami dengan penuh kesabaran kami menyampaikan bahwa sudah melihat ya anak-anak yang sudah berhasil, baik dia dalam bentuk keterampilan atau apapun yang dia sudah dapatkan di sekolah, namun ada kecenderungan dari orang tua atau masyarakat masih menganggap bahwa sekolah itu anak-anaknya adalah gila. Karena mungkin melihat kalau ibu tadi bilang autisme. Namun dengan kami turun untuk sosialisasi dan ada juga masyarakat sudah menerima bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas itu harus disekolahkan pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Proses penerimaan siswa atau murid baru yang tengah bergulir juga menjadi atensi pelaksana tugas Sekretaris Daerah. Kepada wartawan PLT Sekda, Yohanes Pilat mengatakan seiring berjalannya waktu dalam proses penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan harus mengacu kesepakatan bersama. Menurutnya bahwa kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah telah menetapkan kuota agar terjadi pemerataan. PLT Sekda memastikan bahwa akan tetap dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru dan pelaksanaannya mengacu sistem penerimaan murid baru yang ditetapkan.
2: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan, ada pembagian kuota yang tentu tadi aspek domisili ataupun prestasi itu semua bisa terfasilitasi dan sekolah-sekolah yang tentu masih minim muridnya ya, sepanjang masih ada apa calon siswa yang perlu difasilitasi, saya kira kita akan dorong.
3: Gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe turun status dari siaga ke waspada. Pengamat Gunung Api Awu, Didik Bina, di wawancara RRI Kamis 9 Juli 2006 membenarkan adanya penurunan status Gunung Api Awu. Ia menjelaskan penurunan status Gunung Api Awu dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terjadi pada Rabu 8 Juli 2006 pukul 13.00 WITA. Alasan diturunkannya status Gunung Api Awu ke level 2 waspada karena sejak Mei 2006 aktivitas kegempaan mulai menurun.
4: Awu saat ini terhitung sejak kemarin tanggal 8 Juli 2026 pukul 13 WITA itu status Gunung Awu diturunkan dari level 3 siaga ke level 2 waspada. Kenapa kita turunkan? Karena sejak bulan Mei itu pemantauan kita khususnya gempa vulkanik itu menurun jumlah gempanya.
5: Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sangihe Yusaka Rame mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memiliki dua sisi, yaitu memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya dari sisi negatif, efisiensi anggaran menyebabkan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi berkurang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Yusak menjelaskan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seperti rumah makan, penyedia jasa, serta usaha kecil lainnya turut merasakan penurunan pendapatan. Berkurangnya kegiatan pemerintahan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa.
6: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat yakni pertama, perputaran uang di masyarakat itu berkurang. Kemudian penurunan pendapatan pelaku UMKM ya, tentunya rumah makan dan sebagainya itu karena dampak dari efisiensi anggaran itu. Kemudian berkurangnya kesempatan kerja seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian ada melambatnya pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat itu menurun, itu sudah pasti. Kemudian dampak positif dari efisiensi anggaran ini oleh pemerintah yakni anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Itu kira-kira hal negatif dan positif yang boleh dialami oleh masyarakat sendiri terkait dengan efisiensi atau pengurangan anggaran yang ada pada pemerintah itu sendiri.
3: Aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2026. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Sangihe bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
7: Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah

0: Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kehadiran regulasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
1: Kapal Tolaut Logistik Nusantara 2 masuk Pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke Pelabuhan Peta. Kapal-kapal yang pindah tambat di Pelabuhan Peta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melawangannya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Maverick Palenewen diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Peta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir. Mevrit mengungkapkan, ketika kapal tolaut logistik Nusantara 2 tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Peta.
2: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal tolaut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
1: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, satu lagu selingan kembali akan hadir pendengar RRI sebelum kita bergabung dalam program acara Prodangdut untuk edisi siar hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita berjumpa lagi untuk Dangdut edisi hari ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Kita ke penelpon pertama. Oh, sayang sekali langsung terputus. Silakan dicoba lagi di nomor yang sama 0812-5503-8009 untuk pro dangdut di hari ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, pro dangdut.
1: Halo, selamat siang, pro dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey juara satu hari ini. Silakan Mama Opo.
1: Ini lagu Nostalgia di Sumatera.
0: Dari siapa yang menyanyikan? Nostalgia di Sumatera, oke.
1: Jadi pertama buat yang bertugas, selamat bertugas. Baru buat Manisa, Arawinda, Ari Guntur, Mak Isi, Wawu Nopa, Mak Wawu, Mak Ata, Yati, ada Boy, Ucup, Bapak Udo, Bapak Pandi, Opa Bildis, baru Ayah Yanis Dikaha. Terakhir semua penggemar pro dangdut di mana saja berada. Itu lagu buat Manisa dengan Maiki di Lembang.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mama.
0: Terima kasih, Mama Opo. Selamat siang. Mama Opo Rey juara satu hari ini pro dangdut, jadi penelpon pertama ya. Sebenarnya sebelum Mama Opo Rey tadi ada yang gabung tapi sayang sekali terputus. Berarti hari ini memang berjodohnya dengan Mama Opo Rey sebagai penelpon pertama. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, pro dangdut dengan siapa di mana?
2: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi juara dua, silakan Pak Pandi.
2: Iya juara dua. Kita yang terputus tadi, no.
0: Oh. Sebelumnya kita juara satu. Aduh, rasa mau tertawa sekali. Bukan bagara maksudnya, dan ternyata Bapak Pandi kata, eh. Oke. Okay. Silakan Pak Pandi.
2: Kalau kemarin aku camping.
0: Apakah tuh kemarin lagu Pak Pandi ada minta? Oh, gubuk bambu ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Kalau hari dulu itu.
0: Kalau hari ini mau minta lagu apa dan Pak Pandi?
2: Jandaku.
0: Oke. Dari?
2: Negi.
0: Di sini ada Imam S. Arifin, Trio Ambisi, Leo Waldi, Cacandika, Megi Set. Banyak versi.
2: Lewaldi Jo.
0: Oh, Lewaldi Jo. Oh, yeah. Karene. Lanjut Pak Pandi.
2: Oke, okay, mau kirim yo buat seorang PO Erli, selamat bertugas. Hmm. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Yang terlewat tadi ada Mama Purei. Baru ada Pak Yani Sinaha. Ada Oma di Paka-Paka Omba. Baru ada Opa Giri. Ada Wawu Nisa. Di ada Pak Umike,
0: yeah.
2: Ada Mama Purwiswa Tijiru, ada Pak Guntur, Winda, Mama Opo Ardi di Moronge, Mama Yapi, baru Mama Riswat, siapa?
0: Mama Riswat?
2: Mama Paizan, Tenang, baru ada Mama Wawu tapi itu Mama Inti di Kabupaten, ada Turampi Ucu, ada Nova, Boy, lalu ada Bapak Udo, dan semua jawab pendengar terganggu di mana saja berada.
0: Oke.
2: Okay. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Baiklah.
2: Oke, begitu ya, Bu. Selamat
0: siang. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Bapak Pandi di Behata, Bukan Utara.

0: Ya, kita ke penelpon berikut. Ada Mama Faisan di Daripa. Ma Faisan.
1: Halo, selamat siang Pro Dandi.
0: Halo, dangdut adalah kita. Ma Faisan, silakan.
1: Pak Dete lagu. Serva Sartoyo, denyut jantung di dada.
0: Denyut jantung di dada. Oh, Helen cari dulu nih.
1: Ya, Kak.
0: Lanjut.
1: Kirim salam yo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam yo di Biru ada Mama Riswat. Terus ada Kawawu di Timbelang. Terus ada Ucup di Upel. Kak Nova di Angges. Terus ada Kak Nisa di Moronge. Terus ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Upu Ardi, Mama Atar, Mama Kembar. Terus di Tol ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama De Afid. Terus ada Ungke di Bengkulu, Kak Boy di Tabut. Dan terakhir, persemua jo pendengar acara Pro Dandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Okay. Ada DP lagu, Kak?
0: Iya, ada DP lagu, mau putar sebentar ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mama Faisan. Selamat siang. Dari Daripa. Terima kasih ya, Mama Faisan sudah bergabung. Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari sesi pertama. Ada permintaan lagu Mama Opok Rey, ada permintaan lagunya Papa Pandi, ya ini sudah masuk semua permintaan lagunya. Dan Wow Herlin mau putar untuk kita dengarkan bersama, baik yang request maupun yang sedang monitor Pro Dangdut, apalagi khusus untuk yang suka dengan lagu-lagu yang di request berikut ini. Ada Lula Drakel, Nostalgia di Sumatera, ada lagu Jandaku, Jantung di Dada versi Dangdut, diminta oleh tiga penelpon Mopo Ray, Papa Pandi, dan Mama Faisan.

kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon sesi kedua. Halo, Prodang Dut. Selamat sore. Siang menjelang sore, dengan siapa di mana? Oh, Mairona. Mairona agak gangguan modulasinya ini. Silakan, Mairona.
1: Ya, Rana Rani.
0: Rana Rani lagunya? Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Salam-salamnya bersama Mbak Sahirni. Yang bisa untuk Renova, Forusua, Terein, ya. Nah, Mbak Isi, Mbak Una. Oke, Mbak Isi, ada Mbak Isi. Ya. Dan semua jalan Mbak para pecinta perundang di Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi?
0: Iya, Rana Rani dengan judul Mimpi Buruk. Itu saja.
1: Ada lagi ya?
0: Iya, ada. Rana Rani Mimpi Buruk. Bagaimana? Mohon maaf, ini kurang bagus modulasinya, Mairona. Bagaimana?
1: Impian perawan.
0: Impian perawan. Oke, baik, akan coba kami cari ya. Mohon maaf Mairona, memang karena modulasinya kurang bagus, jadi agak sulit ditangkap di studio. Lagunya akan coba dicari.

0: Iya, lagu untuk Mayrona di sini sudah ketemu ya. Dari Titik Nur, Impian Perawan akan hadir sebentar. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Winda.
1: Iya, utuh sekali. Gimana okay. Kabar Bu Erlin?
0: Ada sehat-sehat, puji Tuhan, ada sehat.
1: DP lagu dulu.
0: Iya.
1: Lagunya dari...
0: Iya dari bagaimana?
1: Koki setangkai bunga padi.
0: Oh, setangkai bunga padi, baik. Silakan Bu Winda.
1: Oke, pertama buat mungkin buat Bu Herlin bersama rekan kerja, sama siang bilang sore, sama bertugas, sukses selalu, sehat, semangat, hingga akhir pemilihan nanti.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat yang kedua tadi ada Mayrona sempat monitor Winda, makasih kesempatannya buat Mama Porein, Mama Porisuat, Mama apa yang di Sembalang tadi Bu?
0: Mama Faisan di Daripa.
1: Oh Daripa buat Mama Faisan, makasih kesempatannya. Ada Maiki, Maiki Afi, ada Nisa, Pak Fandi, Pak Ujo, Pak Ena, Pak Dilki, Bung Adri, semua penggemar maupun pendengar berani manusia berada. Salam dari kita berdua, harapan kita semua, untuk kesabaran, kompak selalu walaupun lewat udara. Terima kasih,
0: Werlin. Baik. Selamat sore. Terima kasih ya sudah bergabung, Winda. Selamat sore.

Ya, pendengar kami coba bacakan chat yang masuk. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mariana di Nusa Tabukan. Kirim salam Jo for kakak yang lagi bertugas dan kirim salam for semua pendengar Pro Dangdut. Lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, terima kasih salam Pro Dangdut. Terima kasih juga untuk Mariana di Nusa Tabukan yang sudah bergabung di edisi hari ini. Lagunya akan hadir di sesi ini. Pendengar, ada 3 lagu untuk sesi ini. Ada permintaan tadi dari Mayrona di Medan dengan judul Impian Perawan, ini lagu dangdut dari Titik Nur. Kemudian ada lagunya Santa Hoki Setangkai Bunga Padi, permintaan dari Wawu Winda di Moronge. Untuk Bung Kuntur juga, selamat sore Mama Opo Ardi, Nisa di sana, selamat berprodangdut ya. Untuk lagu dari permintaan dari Mariana tadi di chat WA, Dewi Persik dengan judul lagunya Indah Pada Waktunya. Kita akan dengarkan pendengar RRI lagu-lagu request di sesi ini dan sebentar masih akan balik lagi untuk sesi berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut. Ada Ucup di Upel. Ucup, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Silakan, Cup.
1: Kok tahu?
0: Karena telepon WA pasti sudah ada nama ini, Ucup.
2: Tidak bisa ketipu.
0: Tidak bisa tertipu.
2: Apa? Tepi lagu Pak Kita, Aku Semut Merah.
0: Baik, lanjut.
2: Di chat Mar, ada di chat Mar, Pak Werli belum buka itu.
0: Oh, belum buka? Oke, baiklah. Boy Sandi kah, nggak Pak Ucupe?
2: Oh, naik.
0: Oh, naik, yang penting beefy.
2: Yang penting happy-happy.
0: Ya. Oke deh.
2: Menikmati suasana hari ini.
0: Betul sekali ya.
2: Oh, mau lanjut salam juga pertama buat Rompi Wawirli yang lagi tugas. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu, harapan sehat-sehat.
0: Terima kasih.
2: Lanjut mau salam juga. Paling sebanyak ya dari tadi, weh.
0: Ada 6.
2: Oh, ada 6. Siapa-siapa itu?
0: Di sini ada Mama Opo Ray, Bapak Pandi, Mama Faisan, Mayrona Winda, dan siapa ini satu ketuk? Mariana.
2: Oh, datang baru ya?
0: Iya, baru ini.
2: Atau stok lama?
0: Baru ini, Herlinda, Papa Mariana.
2: Iya, baru baku dapat yang kita lain nih. Iya, baru dapat dengar. Salam kenal, Jo. Deng yang so wawerli so cumu tadi, Ucup sudah mau cumu satu persatu. Salam balik jo. Terus mau salam jo buat Nisa di Morongnya, ada Turampe Pauwin, ada Ngopo Guntur, ada Mama Opo Ardi, Made Apik, ada Mama Nadil, ada Turampe Boy, ada Ria, ada Ungke Bowongkulu, terus ada Turampe Opa Bilkis, Pak Yanis, ada Trompe Mayo, Kristianus Rame, Wawu Jain, ada Trompe Kanova, Mawawu KB2, ada Trompe Omaenal. Omaenal ini
0: selamanya dapat dengar.
2: Iya, selamanya dapat dengar. So, boleh masuk ke Oma. Harapan Oma ada sehat-sehat juga bersama keluarga. Deng siapa lagi? Deng sama-sama aja. Ucup sudah mendapat sebut satu persatu yang di jauh sana. Ada Trompe Mas Pujo, Trompe Pak Tarmisi, ada siapa lagi, sama-sama aja yang di jauh, punya jauh di mata tetap dekat di RRI. Oh, dan mau bagi itu jauh Ucup semua turun mata.
0: Terima kasih sore. Sudah bergabung sama sore Ucup di Upel ya. Lagunya Aku Semut Merah dari Boy Sandi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Asri kah ini?
3: Betul sekali Mbak.
0: Dari Luwu Timur. Asri silakan.
3: Tenda biru.
0: Baik. Akan hadir ya, lanjut. Ya,
3: kirim salamnya buat ada yang baru lewat, ada Ucup, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Merona di Medan, ada Opal Bilki, ada satu lagi buat Bapak Udo, buat Mama Mama Enal, Mama Wawo, ada Mama Korei, Mama Isi, Mama Suardi, ada Mama Tuan, buat semuanya tuh tempat tertutupan. Lagi tugas, terima kasih banyak dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asri ya di Luwu Timur. Terima kasih sudah bergabung Asri untuk program acara Prodangdut edisi siar kami di hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Mama Nadi. Mama Nadi, halo.
4: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, Mama Nadi. Deng siapa? Mama Ungke? Oke. Silakan.
4: Pertama-tama Kim Jopo, kakak lagi bertugas. Kim salam juga buat. Ada Mama Nadir, Mama Deafik, Mama Faizan di Daripa, ada Kak Wawu, ada Boy, ada Ucup, ada Nisa, ada Kak Nova, ada Papa Boy, ada Papa Pandi. Itu juga DP lagu dari Biarlah Aku Sendiri dari Lola. Lola belum ada minta, Kak?
0: Sudah, so ada di sesi pertama. Mau rubah DP lagu?
4: Itu apa juga, Penino?
0: Apa DP judul?
4: Jangan Cintai Aku Lagi.
0: Dari Feni?
4: No, Kak.
0: Feni No?
4: Iya.
0: Jangan Cintai Aku Lagi.
4: Ya, Kak, itu juga. Okay. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar, sudah ada 3 lagu di sesi ini dan kami akan hadirkan permintaan dari Ucup, Asri, dan juga Mama Ungke tadi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Iya, pendengar, ini adalah sesi yang paling terakhir di Prodangdut hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Guntur nih, Merauke.
0: Oh, Pak Guntur, silakan.
1: Pak Werli,
0: iya,
1: kita
0: iya.
1: Mau request lagu masih boleh?
0: Masih boleh, silakan.
1: Kita play lagu Jandaku dari Mansur S.
0: Baik.
1: Ya, mau kirim pertama buat Pak Werli. Selamat bertugas, semoga sukses, sehat-sehat selalu bersama keluarga. Terus di samping sini ada Winda, saya yang paling sayang. Di kompleks juga ada Mama Opo Ardi, ada Nisa, ada Opa Birgis, ada Pak Yanis, ada Opa, ya ada Papa Pandi, ada Opa Udo, ada YouTube di Upel, terus di Angges ada Nova, ada Edo, ada Mama Ade Apik Nikola, terus di Bawangkulu ada Ungke, ada Putra Makassar, ada Mama Iti, ada Mama Oporei, ada Ibu Matantu juga di sana, terus di Kolongan ada Mama Wawu, ada Boy, dan yang paling terakhir semua Jo. Oke, terima kasih Wawu Erli, selamat
0: terima
1: sore.
0: Terima kasih sudah bergabung Pak Guntur, selamat sore. Iya, pendengar RRI, sekali lagi ini sesi yang paling terakhir. Bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya bisa bergabung di sesi ini.

0: Iya, kita ke penelpon berikut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Wawu Erwin.
0: Iya, selamat sore, Mama Wawu ini.
1: Iya.
0: Baik, Mama Wawu, silakan.
1: Masih boleh apa?
0: Minta lagu? Masih boleh. Mama Wawu ini yang request terakhir, silakan. Apa di pelagu, Mama Wawu? Apa? Goyang Dumang? Oke, Goyang Dumang mau hadir sebentar. Lanjut, Mama Wawu. Halo? Halo, Mama Wawu. Hai, hai. Masih tak sambung ini, Mama Wawu. Mungkin gangguan stokang. Halo? Mama Wawu. Halo, halo. Halo. Mama Wawu masih tak sambung ini, cuma so hilang suara. Halo. DP lagu so ada dari Cita-Citata dengan Goyang Dumang. Ini merupakan lagu request terakhir ya, karena terlebih waktu setinggal 5 menit. Mama Wawu, oh, Herlin sama tutup nih, ingin ada suara. Kita terima satu penelpon yang paling terakhir. Halo.
2: Halo, Kak Dandu.
0: Iya. Mama Nadi satu nomor deh, Mama Ungke.
2: Kata kita PHP.
0: Oh, pakai HP sama berarti, Kang. Oke deh, silakan Mama Nadi.
2: Jadi Tola, ada Mama Abid, ada Mama Depai Saji Keripa, ada Kak Wawu, ada Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Bapak Pandi, Bapak Ungke, ada Kak Boy di Upel, ada Kak Topa di Angges, ada Mama Gembar, itu juga.
0: Baik, Ma. Ini cuma sayang sekali DP lagu so pas ini, Mama Nadi.
2: Ya,
0: so
2: juga,
0: ada luar, gabung Jo? Oke, begitu jodang Mama Nadi. Terima kasih nih, so bergabung di Prodangdut. Selamat sore. Iya, Mama Nadi merupakan penelpon yang paling terakhir di kesempatan siar untuk hari ini. Di sesi awal tadi, terima kasih untuk Mama Opo Rey, Papa Pandi, kemudian Mbak Faisan, Mairona, Winda, Mariana. Dari Nusa Tabukan ini baru ya, oh, Herlin baru baku dapat hari ini deng Mariana. Kemudian ada Ucup di Upel, Asri di Luwu Timur, dan Mama Ungke di Tabukan Utara. Di sesi terakhir ada Bung Guntur di Moronge, Mama Wawu di KB2, dan Mama Nadi di Tabukan Utara. Terima kasih untuk 3 penelpon di sesi terakhir ini juga yang sudah bergabung dengan request lagu, walaupun Mama Nadi soalnya tidak dapat jatah request karena sopas DP waktu. Terima kasih buat semuanya juga yang sudah setia mendengarkan walaupun tidak bergabung di edisi hari ini. Terima kasih buat semua. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Layanan terhadap korban kekerasan tidak cukup dengan penanganan kasusnya semata, namun harus dipastikan korban memperoleh pendampingan hingga akhirnya mampu bangkit dan hidup mandiri. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA Veronica Tan, Sabtu 11 Juli 2026. Menurutnya, layanan korban kekerasan harus berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar RRI, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkulu Utara cukup tinggi. Hal ini membutuhkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kabupaten Bengkulu Utara, Solita Meida, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya mencatat 14 kasus kekerasan dan asusila yang terjadi. Mayoritas korban dari kasus tersebut merupakan anak di bawah umur. Kepala Dinas PPPA menyebut seluruh kasus tersebut telah ditangani sejak Januari hingga Juni atau pertengahan tahun ini. Bentuk kekerasan yang terjadi didominasi kasus kekerasan seksual, persetubuhan terhadap anak, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya yang menimpa perempuan dan anak. Masih tingginya angka kasus kekerasan dan asusila ini menjadi peringatan bahwa perlindungan anak tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah saja. Peran keluarga, pihak sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, sehingga kasus-kasus kekerasan dan asusila terhadap anak dan perempuan tidak kembali terjadi.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI, selain informasi kami hadirkan kabar berita dari nasional di rri.co.id, kami juga hadirkan informasi dari RRI Tahuna ya, melalui rri.co.id. Untuk informasi dari rri.co.id Tahuna, Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu Suteria Surudani mengatakan masih ada sebagian masyarakat yang menganggap Sekolah Luar Biasa atau SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa. Pandangan tersebut sering ditemui di lapangan hingga kini memerlukan edukasi. Namun

sama memperoleh pendidikan. Pemerintah juga menghadirkan layanan yang mendukung perkembangan setiap peserta didik. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tahunan.

Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung ke program acara bernuansa Islami sambil menanti dikumandangkannya azan maghrib. Dan untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan satu lagu terakhir melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Iya, pendengar, update informasi masih dari rri.co.id untuk malam ini. Iya, pendengar, untuk informasi dari rri.co.id kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada informasi seputar keagamaan, kemudian juga ada informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperketat definisi serta tata kelola pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk memastikan lembaga yang menyandang status pesantren benar-benar memenuhi standar pendidikan dan perlindungan anak. Menak mengatakan masih terdapat sejumlah lembaga yang mengatasnamakan pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang semestinya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan termasuk terkait dengan perlindungan anak.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih. Digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Yeah. Noho ni ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta lagi ikut transfer.
1: Berani nah. Banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Aw, oh, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku nih nak. Duitku nak bayar cicilan lagi nih. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong dok as. Aku tahu kan benda ciri-ciri dok.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak woy.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya as. Oh, supaya kita nih cepat kaya.
1: Ada us is.
2: Mendekat.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Isus, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, keas.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit, as.
1: Bisa.
2: Serius sikit, as.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

dari rri.co.id, Garuda Putra Indonesia Muhammad Vito Anafsya, Grandly Al-Khatib Lumintang, juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu Anju Siahaan dalam rubber match 16-21, 21-17, 21-17. Masih dari dunia olahraga, pendengar, Sevilla dan Venezia telah mencapai kesepakatan awal untuk transfer striker Nigeria Akor Adams dengan nilai jaminan lebih dari 16 juta euro. Pemain yang telah menyelesaikan persyaratan pribadi dengan Venezia itu ingin pergi dari Sevilla. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi civitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November

0: melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di mall pelayanan publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari ekstra karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
4: Lebih lanjut,

0: Kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi. Paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan ASEAN Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga ASEAN Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus. Pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada di menit ke-55 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebagai informasi bahwa pada pukul 19 atau jam 7 malam Gunung Karangetang Siau, sekali lagi Gunung Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan mengalami erupsi, dan hingga saat ini kami juga masih terus menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi terkini tentunya dari Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kami sementara menghubungi Ketua Pos Gunung Karangetang Siau, yaitu Bapak Viko Rompas, juga Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro.

0: dengan erupsi Gunung Api Karangetang Siau.
1: Ya.
0: Baik, Pak, bagaimana sebenarnya update terbaru kondisi masyarakat dan juga wilayah terdampak akibat aktivitas erupsi Gunung Karangetang pada saat ini?
1: Ya, aktivitas dan situasi Gunung Karangetang hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 Wita, status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan yang dihimpun dari pos pengamatan PVMBG. Analisis situasi dan kondisi saat ini bahwa sekitar pukul 19.00 Wita terdengar suara dentuman dan terjadi erupsi eksplosif kecil dari puncak kawah utara LK300 sampai 400 meter dan mengalir ke arah barat laut LK700 sampai 1000 meter antara Batu Bulan dan Kampung Kawahang. Dan ada lemparan material letusan membuat alang-alang di sekitar puncak terbakar dan terpantul di atas awan kabut sehingga kelihatan apinya membesar. Dan pemerintah Kabupaten Sitaro dalam hal ini telah menginstruksikan BPBD tetap menghimbau masyarakat di sekitar kali yang akan dilewati agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan tetap berhati-hati lebih khusus di waktu malam hari ini. Demikian laporan sementara.
0: Okay.
1: Tentang aktivitas gunung berapi.
0: Baik, Pak Wabub, apakah erupsi ini sampai ke rumah-rumah warga?
1: Karena dia mengalir di antara dua kampung dan itu alirannya jauh dari pemukiman penduduk.
0: Oke. Nah, apa langkah konkret pemerintah Kabupaten Sitaro dalam memastikan bahwa keselamatan warga yang berada di kawasan rawan bencana ini, Pak?
1: Pemerintah Sitaro telah menginstruksikan Camat Siau Barat Utara dan Kaban Kesbangpol untuk segera datang ke lokasi dan melihat situasi setempat sambil mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada.
0: Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan skenario terburuk misalnya apabila aktivitas Gunung Karangetang mengalami peningkatan lagi?
1: Sudah diinstruksikan kepada BPBD dan BPBD telah siap untuk terus-menerus mengamati dalam koordinasi dengan pos pengamatan agar supaya ketika terjadi situasi yang berkembang yang membahayakan masyarakat sudah akan dilakukan tindakan agar masyarakat segera meninggalkan lokasi tempat di mana mereka tinggal.
0: Baik, berarti sampai sejauh ini masyarakat masih tetap berada di daerahnya masing-masing.
1: Iya.
0: Belum benar, mengungsi.
1: Karena ya, belum diungsikan sebab tadi sudah dijelaskan lahat tersebut dia berjalan di antara Kampung Batu Bulan dan Kampung Kawahang yang jauh dari pemukiman penduduk.
0: Bagaimana kesiapan pemerintah, Pak Wabub, terkait dengan evakuasi misalnya tempat pengungsian serta kebutuhan dasar masyarakat jika sewaktu-waktu diperlukan, Pak?
1: Sampai dengan saat ini terus dilaksanakan koordinasi dan menyangkut lokasi pengungsian itu sedang dikoordinasi oleh Pak Sekretaris Daerah dan secara teknis penyiapan hal-hal yang dalam hubungan dengan evakuasi jika terjadi situasi yang sangat mendesak ini sudah ada dalam penanganan BPBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biharo.
0: Baik, ini terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Sitaro agar tentunya tetap tenang namun tetap waspada untuk menghadapi situasi seperti ini?
1: Ya, karena sekarang

0: Sekarang ini lagi musim panas dan juga angin cukup kencang, apalagi ini sudah malam hari. Karena itu diminta kepada masyarakat untuk waspada. Dan ketika ada instruksi dari pemerintah untuk segera meninggalkan lokasi pemukiman agar harus bersegera dan tidak harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan pengungsian. Namun demikian, diminta kepada masyarakat agar supaya tetap tenang dan tetap berharap agar ya Tuhan tetap menolong dan menjaga kehidupan masyarakat di sekitar.
1: Amin, amin. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya Pak Wakil Bupati.
0: Iya, ya, amin, amin.
1: Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati atas
0: terima kasih
1: penjelasan dan informasi yang disampaikan.
0: Ya, terima kasih.
1: Iya, dan juga ya. Tentunya update-update yang telah disampaikan oleh Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, semoga seluruh langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dapat memberikan rasa aman tentunya bagi masyarakat dan seluruh pihak yang bertugas pada saat ini diberikan kesehatan serta keselamatan. Terima kasih sekali lagi ya, Pak untuk informasinya.
0: Terima kasih.
1: Selamat ya. Malam.
0: Selamat malam.
1: Baik pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Bapak Hieronymus Makainas SEMM, terkait dengan update informasi terkait letusan Gunung Api Karangetang Siau yang terjadi pada hari ini 12 Juli 2026. Kami juga masih akan terus mengupdate informasi terkait dengan letusan Gunung Api Karangetang Siau ini untuk pendengar RRI yang tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna pada saat ini di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz dan di aplikasi RRI Digital.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau bahas dia dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.

0: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

dan situasi Gunung Karangetang, hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 19.14 WITA, status gunung sampai saat ini masih di level 2 atau waspada. Hasil pengamatan

0: Sudah mah, kompor, dapur, semua aman.
1: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
0: Iya mah, tunggu dah mau diambil dulu nih.
1: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
0: Ini mah,
1: so diisi semua.
0: Tunggu, mau lihat dulu nih. Ini ada dokumen penting, terus baju.
1: Baju for berapa hari?
0: Satu mah.
1: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nintau kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga no, siapkan keperluan for 3 hari.
0: Ini ada makanan ringan, air minum, obat-obatan. Sudah, cuma itu mah.

0: Harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

0: say, misalnya ini. Misalnya nyandak minta-minta.
1: Apa sih abis di misalnya?
0: Kalau torang sementara di penerbangan, kong terjadi keadaan darurat, siapa yang lebih dulu torang meselamatkan?
1: Siapa Orang-orang di sekitar toh?
0: Nah, ini no. Nyandak jaba dengar betul berarti kang pesan keselamatan kalau pas penerbangan.
1: Bukan itu sih masalahnya, say.
0: Badiam, jangan banyak alasan.
1: Oke, lanjut, Jodang.
0: Saat orang di penerbangan, biasanya ada pesan keselamatan. Yang disampaikan adalah, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain, termasuk anak kita sendiri. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuh korban yang lebih banyak.
1: Oh, begitu dah.
0: Makanya, itu kalau ada pesan di pesawat, badengar kasih bagus.
1: Bukan itu DP masalah, say. Kita ini belum pernah naik pesawat.
0: Oke.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, mohon maaf sejak tadi kami menghadirkan lagu karena memang kami terus ingin mengupdate untuk Anda kejadian yang terjadi di Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu erupsi Gunung Karangetang yang tentunya terjadi pada hari ini 12 Juli 2026. Dan untuk saat ini di menit ke-9 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami hadir untuk Anda dalam program acara Sweet Memory. Anda bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Iya. Di sini sudah ada yang bergabung. Selamat malam. Halo Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dari Morongi.
1: Dari Utaurano, Momo Petaman.
0: Mohon maaf, ini Keseng Sweet Memory agak telat. Saudari, so, tadi memang ada bahubungi telepon, tapi orang mau update informasi dari gunung api apa Karangetang tadi. Jadi memang agak sibuk, mohon maaf.
1: Meletus mo tadi?
0: Iya, erupsi memang tadi di jam 7 lebih 10 menit kalau tidak salah tadi itu. Erupsi Gunung Karangetang Siau.
1: Iya, tadi malam itu sesudah maghrib ada gempa, dang mo.
0: Oke. Mau maksudnya tidak dapat rasa karena mungkin aktivitas banyak dong kalau maring.
1: Kita kan jaga dulu di luar tuh. Kan omo.
0: Oke.
1: Sudah maghrib malam. Mo itu lagu Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada di sana di Utaurano.
0: DP Bunga ini sementara bicara ini yang di Morongi.
1: Kalau ada mau minta, malam. Sedap malam yang ada di studio.
0: Oke, nyanda kalau yang umpam momo ini kasih yang ya bunga melati biasa. Kalau yang sedap malam ini yang Nisa jo.
1: Ator jo.
0: Anis, di sini untuk Bunga Sedap Malam versi Ii Sugianto dan Helen Sparinga, kira-kira yang mana itu?
1: Iis,
0: Jomo. Oh, Iis, oke. Okay. Iis Sugianto, siap Ma. Ada DP lagu ini.
1: Iya, mau kirim jo buat Mama Operei, Mama Iti, Pak Unopa, masih ada di Manado, Pak Rujo, Bapak Pani, Bapak Udo, Boy, Bapak Ungke. Ini lagu buat Papa Ungke. Ungke.
0: Di hook, paling hook di bawah itu.
1: Seru banget kalau Papa Oke mau masuk. Wah, lu Pak Yani, Pak Bilgi, Pak Hendrik yang ada di Enema Wira. Baru Wina Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Opo Riswat. Baru Mama Atar. Mama Nadir.
0: Mama Nadir.
1: Mama Nadir baru. Mama Opo Faiza. Mama Iti.
0: Oke.
1: Okay. Buat Wau, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus Wau. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Terima kasih Wau, merdeka. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih sudah bergabung. Kali ini ada Ucup di Upel, selamat malam Cup.
2: Malam Kak.
0: Aduh, astaga. Hele Jumil yang ada di studio Merkage ini Cup.
3: Terhekos ya.
0: Terhekos ini. Dompet kira ini boneka dari mana ini? India kah dari Upel?
3: Dari Turki.
0: Dari Turki.
3: Turunan kita.
0: Nice. Kage hele mau le kage. Terhekos.
3: Begitu. Jaga kasih kejutan saya dikejutan
0: kita. Itu lo kasih yang kejutan itu le kawe. DP lagu apa ini dang?
3: DP lagu apa ini? Video.
0: Ah?
3: Ebit. Ebit dia deh.
0: Oh, Ebit. Devi judul apa? Sumina.
3: Judul apa ini? Ada.
0: Atau nasihat pengemis?
3: Untuk kita renungkan.
0: Oh, untuk kita renungkan. Oke. Okay. Soalnya yang muncul itu yang lebih dulu, jadi mau su baca.
3: Spekul lah ya.
0: Spekul. Kasih informasi dan promosi. Oke. Okay. Ada ini Devi lagu, silakan kirim.
3: Oh, mau salam je.
0: Silakan.
3: Pertama buat orang ML. Memolian maksudnya.
0: Ya, memolian soalnya nak kage kalau itu. Biasa.
3: Ganda ya? Oi. Ya, sudah tahu kita.
0: So biasa. Memolian kok ML.

0: Oh, ning tahu kita pada ya.
1: Alah, ning tahu kata Jo. Begitu kalau setahun 2026, selupa orang.
0: Iya, soalnya selamat tuh.
1: Selamat. Makanya berkunjung ulang kemari. Wah, ya mungkin Tobung Jumel terus-terus ke sana.
0: Silakan Pak Uge, kita le selup.
1: Oh, lanjut Jo kirim kaki Mak Wawu semua masuk ini ke biar ucup eh.
0: Mama Wawu ini tampak kaya ingat tuh. Komentar ke gue ini. Oh, salam Jo berikut. Untuk siapa yang so masuk tadi?
1: Baru Nisa, baru buka tuh ini, iya.
0: Kakek kalau kita mau berkirim ini, mau habis untuk kabupaten, jadi kita mau
1: bungkus. Kangen.
0: Kakek mama pun tak sih mau komen, terlalu banyak berkirim, terlalu banyak balam, tak tahu Jo manusia. Oh, dan mau begitu juga.
1: Ucup kalau begitu. Turun,
0: makasih. Kasih Bu, selamat malam. Ada Jumel.
1: Aduh, udah ada Jumel kata. Masih ada di seputaran ini Bung Jumel untuk update informasi Gunung Karangetang, erupsi Gunung Karangetang ke program 3 Jakarta. Oke, kita masih di Sweet Memory walaupun memang waktu kita terbatas kali ini. Mohon maaf sekali lagi karena memang ini adalah situasi yang darurat ya, yaitu erupsi Gunung Karangetang. Jadi memang harus ada update-update informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Sweet Memory, halo selamat malam. Oh, kasih yang terputus. Silakan dicoba kembali, masih ada waktu kebersamaan kita hingga pukul 23 atau hingga jam 11 malam. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Iya, Wau Winda.
2: Ya,
1: oke, kabar baik, kabar sehat. Wau Winda bagaimana?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih. Baik. Salam Pak Bung Guntur.
2: Iya, Pak Bung
1: Guntur
2: tidur.
1: Oh, Piro.
2: Pak Bung dia tadi.
1: Oke, capek kasih yang Kang.
2: Ya, udah berlalu. Winda minta lagi di tadi. Jadi judul saling percaya.
1: Saling percaya, oke. Okay. Ya. Ada ini DP lagu.
2: Saling percaya tuh orang Kang.
1: Harus. Kalau kita ya, percaya ya. Sekali Pak Wau Winda.
2: Amin.
1: Kalau Wau Winda jangan percaya Pak Momo. Momo bilang jam 10 pasti Momo datang jam 12.
2: Yang penting datang.
1: Yang penting datang kasih. Oke.
2: Oke. Salamnya pertama buat Liam, selamat kerja. Ucapan selamat malam bertugas di selalu. Pagi yang selesai tadi sejak awal hingga nggak sempat dengar karena baru monitor.
1: Iya.
2: Yeah. Dapat salam juga dari kami berdua. Salam kompak bersatu selalu. Ada Nisa, ada Ucup, dan terakhir mungkin satu kali Jo untuk penggemar maupun pendengar setia acara Setimori Manusia Berada. Salam kompak persahabatan,
1: yeah.
2: Salam sehat selalu, semangat terus, dan tetap enjoy di proses diri tahunan.
1: Oke.
2: Okay. Oh, itu dengar informasi apa ya dari apa gunung apa itu Siau?
1: Iya, Gunung Karangetang Siau memang erupsi. Tapi untuk informasinya memang tidak semua tempat kenal. Ada yang dekat sekali dengan Gunung Api Karangetang ini, masyarakat di sana, tetapi tidak terdampak yang luar biasa tentunya. Tidak, masih tetap aman dan masyarakat di sana masih belum mengungsi.
2: Iya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi yang seperti yang kemarin-kemarin.
1: Amin, amin, amin, Win.
2: Tuhan semua. Ya, itu saja mungkin dari kami. Terima kasih kembali bertugas, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Ada Pak Winda di Morongnya dan kita pending dulu untuk lagu-lagu untuk penelpon. Kita akan dengarkan lagu. Ada lagu Iis Sugianto, Ebit GAD dan Teti Kadi untuk Nisa di Morongnya, Ucup di Upel dan Pak Winda di Morongnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: say, misalnya ini. Misalnya nyandak minta-minta.
1: Apa sih abis di misalnya?
0: Kalau torang sementara di penerbangan, kong terjadi keadaan darurat, siapa yang lebih dulu torang mau selamatkan?
1: Siapa Orang-orang di sekitar tuh?
0: Nah, ini no. Nyandak jaba dengar betul berarti kang pesan keselamatan kalau pas penerbangan.
1: Bukan itu sih masalahnya, say.
0: Badiam, jangan banyak alasan.
1: Oke, lanjut, Jodang.
0: Saat orang di penerbangan, biasanya ada pesan keselamatan. Yang disampaikan adalah, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain, termasuk anak kita sendiri. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuh korban yang lebih banyak.
1: Oh, begitu dah.
0: Makanya, itu no, kalau ada pesan di pesawat, badengar kasih bagus.
1: Bukan itu DP masalah, say. Kita ini belum pernah naik pesawat.
0: Oke.

0: Baik, pendengar RRI di Sweet Memory kita kembali di line telepon. Sudah ada yang bergabung. Ini ada Putra Makassar di Toho. Selamat malam, Putra.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Putra, bagaimana kabar malam ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, kabar sehat. Silakan lagu Jo dulu.
1: DP lagu Yuni Shara.
0: Apa itu?
1: Mengapa tidak maaf?
0: Kasihan. Kenapa sebagainya, Dang? Perasaan kemarin tak so kasih maaf Pak Putra no.
1: Kemarin kan bagus.
0: Sekarang. Oh, kemarin bagus, sekarang kayak kasihan. Lanjut aja Dang, DP lagu verse apa ini?
1: Ya, tidak maaf karena sholat baru putar Sweet Memory.
0: Iya, karena memang ada update informasi dari Gunung Karangnya, tangga saya mohon maaf ini ya untuk semua pendengar ya. Sweet Memory ya.
1: Bupati ya.
0: Iya. Tadi ada PLT Bupati.
1: Oke, mau kirim salam pertama buat Pemulihan. Selamat malam, selamat tugas. Sehat-sehat selalu, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Amin, terima kasih Putra.
1: Oh, yang selewat tadi ada Nisa, ada Ucup, ada Opa Bilgis Dinaha. Ada Winda, Made Apik di Tola, dan sama-sama aja penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke, Bapak, terima kasih. Selamat
0: terima
1: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Selamat malam Sweet Memory.
0: Selamat malam juga orang Bangka Belitung ini, Pak Tarmisi.
2: Betul, orang Bangka Belitung.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Dari Bangka Belitung bagaimana ini kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat juga.
0: Yeah.
2: Masih bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Kak.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Penyanyinya Ria Resti.
0: Sepatu dari Kulit Rusa. Oke, kita cari dulu ya Pak Tarmisi kirim-kirim.
2: Salamnya buat Nesa. Siapa yang bergabung di Putra Makassar ya?
0: Putra Makassar, betul.
2: Salam kenal dari Bangka Belitung buat Putra Makassar. Semoga sehat. Terus salamnya buat Opa Bilkis, Pak Jumper, Opa Keling, buat Nesa, buat Winda, dan semuanya. Ada lagunya, Kak?
0: Ada lagunya ini. Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga. Ada Pak Tarmisi di Bangka Belitung. Kita lanjut lagi di WA. Halo.
3: Halo Mulian.
0: Halo Pak Wongke, bagaimana ini di hook paling hook aman we?
3: Anak pinggiran.
0: Pinggiran. Oke. Okay. Marjang lihat pinggiran luar biasa itu di sana. Lanjut jo lagu kaki Pak Wongke kurang mau tertawa terus ini.
3: Kalau Putra Makassar pelagu tiada maaf.
0: Ore.
3: Kita pelagu tanpa cinta.
0: Kasihan ini lagu-lagu ini kau eh bikin sakit dada.
3: Bob Tutupoli yang menyanyi itu.
0: Bob Tutupoli memang muncul lebih dulu ini Bob Tutupoli tanpa cinta.
3: Tanpa cinta. Siapa yang dari Tabukan Utara tadi? Nisa atau?
0: Nisa ada Awu Winda juga.
3: Oh, luar biasa. Iya. Salam tentu Bu Nisa, terima kasih sudah sapa menyapa. Kemudian ada Made Apik juga di sana. Selamat malam semuanya. Good Brooklyn. Kemudian Putra Makassar, ada dari Bubble tadi. Kemudian ada Ucup, persiapan tutupan rumah. Ucup dengar-dengar persiapan tabut sudah tinggal tamakuin.
0: Lanjut, mudah-mudahan Pak Ongke boleh tak iko.
3: Sebenarnya mau iko baru-baru.
0: Cuma kesiang ada halangan, Kang, ada sesuatu dan lain hal.
3: Omar ini sama iko-iko lo biar sampai dilalep ke sana.
0: So aman berarti ya?
3: Iya. Ada pelagu itu.
0: Lagu ada ini, Tanpa Cinta Bob Tutup Poli. So muncul di pertama tadi, Pencarian. Ya.
3: Yang terakhir itu, Olian sama tugas semua. Jangan bosan-bosan. Ya. Ini apa?
0: Nggak pernah bosan kalau menyapa kesiang.
3: Sampai akhir penyiaran dan semua kru yang bertugas malam ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Pak Ungke tadi di Mahena, Kang. Oke, lagu Sodapa. Satu chat di WA kami bacakan. Selamat malam Sweet Memory. Boleh request lagunya Siti Nurhalisa judul Betapa Ku Cinta Padamu. Betapa Ku Cinta Padamu RRI. Oke, asik sekali ini. Untuk Pak Ulian buat bertugas tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti. Terima kasih ya Ma'ade Afik yang ada di Tola. Ma'ade Afik, aku padamu. Terima kasih sudah bergabung untuk semua pendengar RRI. Dan sekali lagi kami selalu menyampaikan permohonan maaf untuk Sweet Memory kali ini yang tahilah DP jam sekurang 1 jam. Karena memang kita di situasional saat ini, yaitu erupsi Gunung Karangetang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jadi untuk update-update informasinya sampai Sweet Memory kurang 1 jam. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan untuk pendengar RRI, Anda bisa mengikuti program acara Sweet Memory ini di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, kita akan dengarkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi. Putra Makassar di Toho, Pak Tarmisi di Bangka Belitung, Pak Ungke di Mahena, dan Ma'ade Afik yang ada di Tola. Sekali lagi terima kasih untuk semua pendengar RRI yang terus bersama Pro 1 RRI Tahuna di malam hari ini. Setelah Sweet Memory, kami akan hadir dengan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Salam Sweet Memory.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 12 Juli 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, frekuensi 105,4 MHz, 13 Juli 2026. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Di hari ini di suasana aktivitas yang akan dilakukan untuk minggu yang kedua, maksudnya minggu kedua, yang menjadi tugas aktivitas yang menanti untuk dikerjakan, semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan yang pastinya pekerjaan, tanggung jawab masing-masing bisa dikerjakan dan diselesaikan di hari ini pula. Baik pendengar, untuk suasana pagi ini hadir persembahan Kyo Rohani.

36, kemudian informasi warga berlintas Nusa Utara akan hadir untuk update informasi dan berbagi peristiwa yang terjadi di kawasan Nusa Utara. Pendengar, jangan lewatkan pula kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami dalam ruang Halo RRI. Ini ruang bagi seluruh masyarakat

positif. Ya, maksudnya pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pelayanan publik lebih baik lagi ke depannya. Informasi Warta Berita Pro 3 Jakarta di pada pukul 8. Dan jangan Anda lewatkan, pendengar. Dialog interaktif agar membahas satu topik dengan para narasumber yang berkompeten. Saya Sumiati Mumpung hadir saat ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah menemani aktivitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Kemarilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Baik pendengar RRI, demikian untuk persembahan rohani di suasana pagi ini, dan selanjutnya kita jalan bersama pukul 6 untuk mengikuti informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya operasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana.
2: Hadirah regulasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
3: Inilah warta berita Senin 13 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango masih menunggu petunjuk pusat. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stevi Barik, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Baik pendengar, saya ini bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Stevi Barik. Ya, Pak Kadis, sejauh ini sudah sampai di mana perkembangan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan Pak Kadis.
1: Perkembangan koperasi Merah Putih termasuk untuk saat ini adalah tahap pembangunan, di mana sampai dengan saat ini masih tetap 5-4 dalam proses pembangunan dan satu sudah selesai pembangunan. Jadi sekarang untuk pembangunan rai dan gudang, dia ada di Kelurahan Tonak 1 dan Kelurahan Santiago, dan di wilayah Tabukan Utara ada 2, di Kampung Naha dan Kampung Peta. Terima kasih Pak.
4: Iya Pak Gadis, yang diresmikan serentak oleh Pak Presiden kemarin di Koperasi Merah Putih di Lapango, sudah bergerak Pak?
1: Iya, sampai dengan saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk untuk operasionalnya Koperasi Merah Putih yang ada di Kampung Lapango dan tahap pelaksanaan kegiatan bisnis di sana. Jadi sampai saat ini belum ada petunjuk terkait dengan kegiatan bisnis yang ada di KDKMP Kampung Lapango. Tapi rencananya untuk yang sementara proses ini kan dipacu sampai dengan sebelum tanggal 17 Agustus, karena rencananya pada tanggal 17 Agustus Pak Presiden akan juga meresmikan Koperasi Merah Putih secara serentak, dan ditargetkan ada sekitar 30.000 koperasi yang akan diresmikan. Makasih Pak.
4: Ya, Pak Gadis, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini apakah berdampak bagi masyarakat, Pak Gadis?
1: Iya, memang kita lihat pasti akan berdampak. Memang ada beberapa, kendatipun ada beberapa pengurus KDKMP yang ada di beberapa kampung sudah termasuk di Kelurahan Aping Sembekah, mereka sudah melaksanakan kegiatan bisnis sambil menunggu petunjuk teknis selanjutnya dari Kementerian Koperasi. Tetapi mereka sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Di Kaluwatu juga sudah jalan, pengurus koperasi sudah melaksanakan kegiatan, ada usaha simpan pinjam di sana atau usaha-usaha lainnya yang mereka laksanakan. Terima kasih Pak.
4: Iya baik, terima kasih Pak Gadis.
1: Siap ya. Terima kasih Pak.
4: Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pak Gadis. Iya, saudara pendengar, demikian wawancara kami dengan Stevi Barik, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pemeriksaan narkotika.
2: Hadirah regulasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
5: Aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe periksa narkotika. Pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung di Papanuhung Santiago Kompleks Rumah Jabatan Bupati Jumat 10 Juli 2026. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Sangihe bersama Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kehadiran regulasi ini bukan sekedar memenuhi amanat perundang-undangan, tetapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta melemahkan kualitas pelayanan publik.
5: Oleh karena itu, pemeriksaan narkotika bagi ASN saat ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Alessandro Delingkade melaporkan.
3: Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 tetap mengacu 4 jalur masuk utama demi pemerataan.
6: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan dinas pendidikan.
7: Proses penerimaan siswa atau murid baru yang tengah bergulir juga menjadi atensi pelaksana tugas sekretaris daerah. Kepada wartawan PLT Sekda, Yohanes Pilat mengatakan seiring berjalannya waktu dalam proses penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan harus mengacu kesepakatan bersama. Menurutnya bahwa kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah telah menetapkan kuota agar terjadi pemerataan. PLT Sekda memastikan bahwa akan tetap dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru dan pelaksanaannya mengacu sistem penerimaan murid baru yang ditetapkan.
6: Saya kira itu akan ada koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan, ada pembagian kuota yang tentu tadi aspek domisili ataupun prestasi itu semua bisa terfasilitasi, dan sekolah-sekolah yang tentu masih minim muridnya ya, hanya masih ada apa calon siswa yang perlu difasilitasi, saya kira kita akan dorong.
7: Tahun ajaran baru 2026-2027, penerimaan murid baru dibuka dalam 4 jalur utama, masing-masing jalur sonasi atau domisili, afirmasi, jalur prestasi, dan mutasi. Meski demikian, Sekda menyatakan jika terdapat murid dari wilayah kepulauan yang melanjutkan studi tetap diwadahi dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Tahuna selama masih memungkinkan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu, Suteria Surudani, menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa.
8: Ada sebagian ya, masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah tempat orang gila. Iya.
9: Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Manganitu, Sutria Suradani, menyatakan masih ada sebagian masyarakat menganggap Sekolah Luar Biasa SLB merupakan tempat bagi orang dengan gangguan jiwa. Pandangan tersebut masih sering ditemui di lapangan hingga kini memerlukan edukasi. Namun dengan penuh kesabaran, pihak Sekolah SLB Manganitu terus memberikan pemahaman positif kepada masyarakat. Selain itu, banyak peserta didik SLB berhasil mengembangkan keterampilan dan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki melalui pendidikan.
8: Ada sebagian ya, masyarakat menganggap bahwa SLB itu adalah tempat orang gila. Iya, masih ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu. Namun kami dengan penuh kesabaran kami menyampaikan bahwa sudah melihat ya, anak-anak yang sudah berhasil, baik dia dalam bentuk keterampilan atau apapun yang dia sudah dapatkan di sekolah, namun ada kecenderungan dari orang tua atau masyarakat masih menganggap bahwa sekolah itu anak-anaknya adalah gila. Karena mungkin melihat kalau ibu tadi bilang autisme. Namun dengan kami turun untuk sosialisasi dan ada juga masyarakat sudah menerima bahwa anak-anak yang penyandang disabilitas itu harus disekolahkan pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
9: Berbagai pencapaian menjadi bukti para penyandang disabilitas mampu berkembang, memperoleh layanan pendidikan yang tepat, dan memiliki berbagai prestasi. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan. Pemerintah juga menghadirkan layanan yang mendukung perkembangan setiap peserta didik. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Efisiensi anggaran dinilai perlambat perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
10: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat yakni pertama perputaran uang di masyarakat itu berkurang.
9: Kepala Bagian Ekonomi Sekda Sangiha Yusaka Rame mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah memiliki dua sisi, yaitu memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya dari sisi negatif, efisiensi anggaran menyebabkan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi berkurang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor usaha yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Yusak menjelaskan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seperti rumah makan, penyedia jasa, serta usaha kecil lainnya turut merasakan penurunan pendapatan. Berkurangnya kegiatan pemerintahan berdampak pada menurunnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa.
10: Dampak negatif dari efisiensi anggaran untuk masyarakat yang ini pertama perputaran uang di masyarakat itu berkurang. Kemudian penurunan pendapatan pelaku UMKM ya tentunya rumah makan dan sebagainya itu karena dampak dari efisiensi anggaran itu. Kemudian berkurangnya kesempatan kerja seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian ada melambatnya pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat itu menurun, itu sudah pasti. Kemudian dampak positif dari efisiensi anggaran ini oleh pemerintah yakni anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Itu kira-kira hal negatif dan positif yang boleh dialami oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan efisiensi atau pengurangan anggaran yang ada pada pemerintah itu sendiri.
9: Selain itu, kesempatan kerja juga mengalami penurunan karena berkurangnya pelaksanaan program maupun proyek pemerintah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, Yusak menilai efisiensi anggaran juga memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya anggaran pemerintah menjadi lebih tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Operasional koperasi Desa Merah Putih di Kampung Lapango masih menunggu petunjuk pusat. Aparatur Sipil Negara ASN, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pemeriksaan narkotika. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pada hari Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia dan kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Dan menurut Presiden, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Ditegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak

0: Baik, pendengar RRI program Masa Satu Tahunan, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami di Tahuna pagi ini. Dan saatnya kita akan mengupdate situasi terkini di Pelabuhan Nusantara Tahuna tentang aktivitas yang sudah dilakukan masyarakat yang ada di sana. Lengkapnya informasi ini akan dilaporkan langsung oleh reporter Alexander Delengkade. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Ya, selamat pagi Sumiati juga Mila yang mendengar. Hari ini Senin, 13 Juli 2020, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana tadi saya dari pelabuhan tepat 5.30 memang sepi. Ya, sepi apa sebab sepi? Ya, memang tidak ada aktivitas kapal malam ya dari Manado ke Tahuna. Nah, memang sesuai dengan apa disampaikan oleh PLT KPP Tahuna, Pak Merit Perneven, memang ketika ada kapal laut masuk, nah otomatis kapal malam ya, pelayan dari Manado Tahuna dipindahkan sementara ke Peta. Nah, memang tadi kayak pantau memang sepi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Jadi tadi juga di jalan saya bertemu dengan ada beberapa pengendara yang menggunakan motor menggendong tas ransel. Itu dari penumpang dari Peta sudah tiba. Ya, itu. Jadi untuk informasi bagi para pendengar, untuk beberapa hari ke depan, mungkin sekitar tanggal sampai tanggal 18, aktivitas kapal penumpang dari Manado ke Tahuna dan dari Tahuna ke Manado sementara dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Sekali lagi, untuk kapal penumpang, kapal malam, Manado Tahuna, Tahuna Manado, sementara waktu dipindahkan ke Pelabuhan Peta selama ada kapal tol laut. Dan kami juga dapat informasi untuk kapal cepat, ini kemungkinan di Pelabuhan Tahuna yang di dermaga kecil, yang di dermaga rakyat untuk kapal cepat. Tadi informasi dari petugas KPP untuk kapal cepat di Pelabuhan Tahuna yang di Pelabuhan Rakyat yang paling ujung. Ya. Sementara itu, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program ini juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Dari Prabowo mengatakan KDKMP akan jadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Menurutnya koperasi juga akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui mekanisme ini pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat menutup celah penyimpangan termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri. Program KDKMP merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital di tingkat desa. Program ini difokuskan pada penguatan perekonomian desa melalui ketahanan pangan dan layanan simpan pinjam serta layanan kesehatan. Lebih lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI program Masa 1 Tahuna. Jumpa lagi dalam kebersamaan untuk Halo RRI edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sumiati Maboko bertugas pagi ini, ada teman saya di samping. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sumiati. Oh, Sri.
0: Baik, kabar bagaimana untuk hari ini?
1: Ah, puji Tuhan, hari ini sehat sekali.
0: Baik, untuk edisi siar hari ini pendengar kembali untuk pendengar RRI Pro 1 Tahun di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Yang ingin berbagi dengan kami, kami buka kesempatan, silakan di pagi hari ini. Banyak hal ini yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya, Pak Usri.
1: Betul sekali. Baik. Silakan di 0812-5503-8009. Ini ada pelabuhan yang sudah akhirnya final ya. Selama pindah. Satu minggu pindah ke Pelabuhan Peta. Kemudian tadi malam ada letusan Gunung Karangetang. Kemudian hari ini juga ada gerakan Gamas, Umi.
0: Banyak.
1: Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah.
0: Siap.
1: Nah, seperti apa mama di luar sana? Kalau Sri memang biasanya so begitu no, DP ayah memang yang antar tanpa harus gerakan buka libur begini. Karena ya tahulah orang kan dinas ya kan. Tapi ada sesekali kadang wau Sri no. Siap. Tapi kalau rapat tetap wau Sri, DP papa nyanda gitu. Jadi bagaimana dengan di luar sana mama? Karena waktu terima laporan pendidikan ada beberapa yang masuk di dialog itu kurang setuju dengan gerakan ayah seperti ini, Umi. Karena ada yang anak-anak yang sudah tidak punya ayah, begitu. Ada beberapa, ada dua. Wow, seringnya waktu gatekeeper saat itu ada dua warga yang WA tidak harus ditonjolkan DP gerakan-gerakan seperti itu karena ada anak-anak yang ya tahulah dorang pemental yang masih kecil, kadang pulang rumah mak ini kenapa DP papa yang ambil kita ndak. Ini yang waktu penerimaan rapor kemarin sebelum libur ini ada yang masuk di dialog RRI. Nah, walaupun mungkin dari dinas tidak menonjolkan atau tidak mewajibkan seperti itu, tapi mungkin ada penyampaian khusus dari sekolah. Sehingga terjadilah penjemputan atau pengambilan buku laporan pendidikan itu kebanyakan ayah. Jadi adalah ibu-ibu yang masuk di acara kita di Halo RRI. Bagaimana dengan hari ini gerakan ayah mengantar anak sekolah? Apakah ada yang setuju juga atau tidak? Boleh berikan masukan mungkin untuk pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan ya Umi ya. Lewat 0812-5503-8009. Sekali lagi khusus untuk yang masuk di WA itu tidak menelpon, tetapi mengirimkan voice note. Menyebutkan nama, alamat, kemudian apa yang menjadi pertanyaan, keluhan, silakan begitu.
0: Baik, silakan pendengar RRI Pro 1. Ini mau ada peralihan pelabuhan ini, yang biasanya aktivitas di Pelabuhan Tahuna pindah di Pelabuhan Peta. Nah, tentu banyak hal yang berubah. Meskipun dikatakan hanya satu minggu, tapi satu hari saja ini sudah bisa merubah. Apalagi
1: akhirnya orang boleh merasakan apa yang orang peta rasakan, walaupun turun cuma satu minggu ya Tuhum. Iya, jadi untuk masyarakat yang mau bergabung mungkin malu-malu misalnya atau ragu-ragu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh pakai bahasa pasar.
0: Hari-hari itu sampai bercerita tuh.
1: Betul, ini sama dengan turun dua Umi sekarang bercerita. Iya, jadi Umi bukan cuma orang di luar sana ya yang bingung soal perpindahan pelabuhan ini. Torong reporter lagi yang laporan di pelabuhan akhirnya, setiap hari info
0: tadi
1: kapal.
0: Laporan sunyi.
1: Iya. Oke, okay, Sri coba angkat telepon dulu.
0: Baik, di 0812-5503-8099 sudah ada yang bergabung di pagi hari ini. Dan pendengar, sekali lagi mungkin dampak dari perpindahan pelabuhan untuk aktivitas yang biasanya dipusatkan di Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk beberapa hari ke depan karena adanya tol laut dan juga Pelabuhan Tahuna dalam perbaikan ya. Pastinya banyak hal yang berubah, mungkin dari dampak ekonomi, ya sudah ada keluhan-keluhan, ada yang bercerita-cerita dengan kami, ya di pantauan kami juga pendengar, masalah ekonomi para penjual-penjual. Pastinya yang tadinya ramai, ya mau tidak mau otomatis pasti pembeli ataupun pengunjung ini akan berkurang. Karena biasanya kalau di waktu kapal berangkat malam, ini banyak yang berkunjung.
1: Okay, Umi. Baik. Jadi ini sudah ada yang bergabung. Siap. Dari Santiago, ada Bapak Yosi Nadia.
0: Baik, kita ada Pak Yosi Nadia di Santiago. Halo, selamat pagi Pak Yos.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, siap. silakan Pak, ini apa yang mau dikeluhkan atau ada yang mau dimasukkan atau seperti apa di pagi hari ini?
2: Baik, pertama-tama di pagi ini saya menyampaikan terima kasih atas apa namanya itu. Waktu hari Jumat itu saya menyampaikan untuk kami mengeluh untuk biaya listrik.
0: Baik.
2: Jadi diberikan apresiasi kepada RRI dan juga petugas PLN yang ada di generator. Karena hari itu juga Pak Edmond sudah mengutus DP karyawan untuk ke lapangan.
1: Oh, jadi sudah ada tindak lanjut Pak Yos?
2: Baik. Ya, jadi dorang so survei.
1: Langsung hari Jumat?
2: Hari Jumat.
1: Oh.
2: Jadi makanya hari ini saya harus memberikan apresiasi. Kita ada tunggu-tunggu ke hari Sabtu. Dan ada kopi itu, kopi pagi.
1: Cuma Senin, Rabu, Jumat Pak Yos. Selasa, Kamis, kopi pagi.
0: Kopi pagi.
2: Jadi layak-layak di pagi ini saya atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih.
0: Baik.
2: Dan memang ini berlanjut. Jadi petunjuk dari petugas karena agak banyak di tiang. Jadi kan harus ke kelurahan untuk minta permohonan. Jadi kami juga berharap sesudah ini kami tetap ada komunikasi dengan RRI supaya ada hal-hal yang kami perlu ungkapkan atau sampaikan. Kami berharap RRI tetap memfasilitasi kami. Tetapi sebelumnya harus kami akui bahwa sudah direalisasikan percakapan hari Jumat lewat alat RRI. Sekali lagi, terima kasih RRI.
0: Baik.
2: Kali di udara tetap di udara.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, Pak seperti Yosnya itu dia. Umi. Ya, jadi hari Jumat. Nah, kebetulan karena penyiarnya memang beda-beda ya.
0: Makanya mau tanya ini, no, Pak Usri, apa sebenarnya ini?
1: Gatekeepernya tetap masih Pak Usri. Jadi hari Jumat itu Pak Yos masuk di Halo RRI terkait dengan dorang P apa kabel. Jadi kabel itu so baku cakku yang di rumah warga sementara enggak ada tiang dan ada satu kabel yang mungkin sudah lama jadi pas pohon rubuh kabel itu putus. Jadi Pak Yos ternyata dari bulan Maret sudah sempat mengusulkan soal tiang listrik ini Umi. Nah, tapi dari bolak-balik dari PLN Eneratu dari bulan Maret sampai sekarang enggak ada tindak lanjut. Nah, dan beliau menelpon di hari Jumat langsung direspon walaupun Pak Edmond sebenarnya enggak menjawab ya di Halo RRI karena sudah mau persiapan Zoom Umi. Tapi Pak Edmond meminta nomornya Pak Yos, Nadia begitu untuk dihubungi dan disampaikan langsung di Halo RRI bahwa Pak Yos akan dihubungi oleh pihak PLN. Pak Edmond mohon maaf karena beliau akan ada persiapan Zoom sehingga tidak boleh bergabung di Halo RRI pagi itu. Tapi syukur sudah ditindaklanjuti. Berarti tinggal prosedur ke kelurahan. Kemudian hal-hal lain yang perlu dilengkapi ya. Semoga PLN sudah memberikan lampu hijau ya artinya Umi ya. Semoga dari pemerintah kelurahan sendiri lebih mempercepat lebih cepat, karena Pak Yos khawatir ketika hal ini didiamkan terlalu lama pasti akan terjadi musibah yang tidak diinginkan seperti itu. Dijauhkanlah ya. Nah, Bapak Ibu atau pendengar atau masyarakat kita di luar sana yang mungkin punya keluhan yang sama, Pak Yos sudah terjawab. Kalian seperti apa soal infrastruktur mungkin pelayanan publik, kesehatan pelayanan publik lainnya, boleh silakan di Halo RRI.
0: Silakan pendengar yang ingin bergabung, ya ini sudah ada bukti. Jadi pendengar langsung ditindaklanjuti hari itu juga, laporan dari Pak Yos langsung dapat jalan keluar. Jadi ini tinggal menunggu dari pihak kelurahan. Silakan. Mungkin pendengar ada permasalahan yang sama atau dengaran yang berbeda, silakan. Mudah-mudahan dengan Anda berbicara, menyuarakan apa yang menjadi keluhan, permasalahan yang dihadapi, ini dapat jalan keluar seperti yang dialami Pak Yos Sinadia. Langsung ada jalan keluarnya karena sudah sejak bulan Maret ya, masih belum ada kejelasan. Tapi ketika langsung masuk di RRI ataupun Halo RRI, langsung ada tindak lanjut dari yang pihak berkepenten. Silakan di 0812-5503-8009 pendengar. Waktu kita sampai di pukul 8, jadi jangan lewatkan kesempatan lewat begitu saja. Nah, bagaimana dengan Torampe Buru Bagasi yang ada di wilayah Kota Huna? Karena dengar-dengar Wau Sri kalau Trompe Burubagasi ini tidak bisa ke Pelabuhan Peta ya.
1: Oh, jadi jadi di sana ada bagasi khusus.
0: Ada bagasi begitu? Khusus. Kecuali memang bagasi yang punya kerjasama dengan toko, ya, seperti itu masih boleh. Tapi mungkin.
1: Tapi bagaimana dengan bagasi yang so ada langganan misalnya?
0: Nah, itu loh.
1: Dari Manado.
0: Yang hari-hari ya kan? Itu bagaimana ke siang?
1: Jadi dorong juga berarti pagi dengan sore.
0: Sore.
1: Karena sore ada kapal cepat. Jadi informasi tambahan juga Umi ini setelah pindah pelabuhan dari DJPL UPP Tahuna ini akun resminya mereka merilis ini Umi bahwa ada informasi tambahan untuk layanan mobil Umi. Jadi antar jemput Damri begitu. Nah, jadi terminal Towo ke Pelabuhan Peta waktu tunggu itu 16.30 sampai 17.30. Wita. Kemudian Pelabuhan Peta ke Terminal Towo waktu tunggu itu 5.30 sampai jam 6 pagi begitu. Nah, pembelian tiket tetap dilakukan melalui loket penjualan Tahuna, kemudian penjualan tiket di loket di Peta, kemudian di aplikasi Isibook. Gitu. Nah, apakah Damri antar jemput mobil Damri ini berarti untuk penumpang, ya karena ada dari sore. Sampai dengan ada subuh juga ini Umi. Nah, berarti masyarakat stay di situ di Pasar Towo. Diantar juga sampai ke Pasar Towo begitu. Kalau pagi subuh-subuh ini. Berarti sopir-sopir ini sunya lagi berjemput ke Pelabuhan Peta karena biasanya banyak kan angkot-angkot yang jemput di Pelabuhan Nusantara begitu.
0: Jadi nah, kalau yang mau berangkat langsung ke Towo ini atau bagaimana, Mam Trif? Tunggu di sana atau?
1: Iya, karena di sini itu kalau yang mau naik Damri, Umi.
0: Damri.
1: Ya, antar jemput Damri. Ini di catatan di sini antar jemput Damri. Berarti kalau yang mau naik Damri, kalau oto pribadi atau naik motor, ya silakan berarti langsung ke Pelabuhan Peta begitu.
0: Kira-kira Damri ini ada ongkos atau nyanda ini?
1: Nah, pasti berbayar lah. Pasti berbayar. Atau mungkin ada ada yang sama-sama hari itu masyarakat atau apa ya, buruh yang ikut sama-sama RDP di dewan seperti apa hasilnya, boleh berbagi informasi di sini.
0: Penasaran tuh.
1: Ya, kita akan mencari tahu seperti apa hasilnya Umi. Yang pasti kalau memang pemerintah siapkan gratis berarti lebih bagus, tapi ada jam-jamnya. Tapi kalau berbayar berapa misalnya ongkosnya gitu kan? Iya, sekali lagi diinformasikan kalau khusus WA Pro 1 ya 0812-5503-8009 itu hanya khusus voice note gitu.
0: Nih. Minta maaf nih Bapak-bapak Ibu, jadi bukan Torani mau baca tapi memang suaturan seperti itu. Jangan sampai
1: jadi ada yang menuntut janji ke Sri ini soal Pak Hulik ya, Pak Hulik menuntut janji soal perangkat kampung ini, kantor kampung dibuka atau ditutup jam berapa. Ya, jadi memang hari Jumat itu kita sudah mepet waktu sehingga enggak sempat menghubungi pihak PMDD begitu. Minta dikonfirmasi ke instansi terkait. Iya. Dalam proses, sudah di WA tinggal menunggu konfirmasi ya. Ya, mungkin ada yang lain selain Pak Hulik ini yang mempertanyakan tindak lanjutnya ini. Sambil Wawu Sri mau telepon reporter Umi.
0: Baik, kita juga akan update situasi terkini masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe di beberapa titik bersama para reporter kami. Silakan pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda di pagi hari ini. Apa yang menjadi pertanyaan Anda yang sampai saat ini belum ada jawabannya, silakan langsung gabung bersama kami dalam Halo RRI. Anda suarakan yang menjadi masalah, kemudian yang punya kendala dalam kepengurusan berbagai pelayanan publik ataupun pelayanan kesehatan, pokoknya semua silakan. Ini kesempatan buat pendengar RRI di mana saja berada untuk menyuarakan yang menjadi permasalahan Anda, aspirasi Anda. Kemudian mungkin dari pendengar RRI ada ide-ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun pelayanan publik supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi, silakan pendengar. Untuk yang mau bergabung masih kami berikan kesempatan. Tapi sebelumnya kita akan mengupdate situasi terkini dari Tahuna Barat yang akan dilaporkan langsung oleh Anton Lahoba. Anton, silakan.
3: Ya. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan saya memantau terkait dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Untuk pagi hari ini atau sejak beberapa jam yang lalu, mereka sudah dengan rutinitasnya untuk berjualan, membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan, mulai dari menjual bahan kebutuhan pokok dan juga bahan strategis seperti rempah-rempah yang dijual oleh masyarakat, termasuk juga yang terpusat di lokasi Pasar Kilat Kolong Anak Kembawi, walaupun memang hanya didominasi oleh masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pasar, namun ini pun menjadi rutinitas masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, para petugas kebersihan di wilayah Tahuna Barat, sebagian besar memang sudah melakukan tugasnya pagi hari ini untuk mengangkut sampah dengan menggunakan armada roda 3 yang dimiliki di setiap kelurahan. Ada juga para ketua RT ataupun kaling yang juga memaksimalkan waktu untuk melakukan pemangkasan rumput di sejumlah lokasi untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing di setiap kelurahan. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran, terutama untuk fasilitas kesehatan di wilayah Tahuna Barat, puskesmas yang ada di sini memang tetap melayani masyarakat. 1x24 jam, dan memang ini pun jadi wadah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, begitu juga untuk kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka juga para ASN sudah berada di sekolah untuk kegiatan proses penerimaan murid baru maupun kegiatan perkantoran lainnya. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini masih relatif belum terlalu padat, ramai. Namun demikian, ini pun akan berlanjut di sekitar pukul 1 jam mendatang, di mana aktivitas masyarakat untuk pergi ke pasar ataupun kantor yang dilakukan dari wilayah Tahuna Barat. Demikian yang dapat melaporkan, kembali ke studio sama Nyati dan Sri.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahun.
4: Baik, pendengar, kita sudah mengupdate situasi terkini dari Tahuna Barat. Aktivitas masyarakat sudah berlangsung. Ini anak-anak sekolah sudah masuk sekolah, apalagi yang murid-murid baru. Tuan PAU Sri, bagaimana ini perjalanan tadi dari Manente sampai di RRI?
5: Sepi, Umi.
4: Sepi.
5: Iya, sepi. Jadi, oh Sri, karena di hari Jumat itu penyiar tanya, oh Sri, ada lihat ke laut? Nyanda perhatikan laut. Nah, tadi pas pe babelok kanan itu dari Tanjung, dapat ingat penyiar pe pertanyaan, oke, oh Sri, lihat laut. Kayaknya laut agak sedikit tenang pagi ini.
4: Iya. Ya.
5: Walaupun sebenarnya banyak di story-story orang-orang itu agak kencang.
4: Hari
5: apa angin selatan, kata itu ada salah satu komprador kapal. Oke, Umi, oh Sri angkat telepon dulu.
4: Siap, silakan. Baik, pendengar, ini kesempatan yang jangan sampai dilewatkan begitu saja. Apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi pengalaman Anda bisa dibagi seperti Pak Yosinadia tadi ketika bergabung dalam Halo RRI yang menunggu sejak bulan Maret untuk adanya permintaan untuk penambahan tiang listrik, ya, ternyata mendapat jawaban langsung dari pihak PLN, langsung mendapat tindak lanjut di hari Jumat kemarin ketika menelpon, langsung mendapatkan tanggapan. Kita sudah dengan penelpon di pagi hari ini. Ada Pak Makbul Barakati dari Bahu. Halo, selamat pagi Pak Makbul.
6: Selamat pagi, Kabale, bukan Bahu.
4: Oh, Beha. Oh, siap. Beha. Silakan Pak Makbul.
6: Ya, selamat pagi Bu.
4: Ya.
6: Mengenai opini saya hari Jumat juga. Ini belum ada tanggapan.
4: Opini di hari Jumat.
6: Iya, dengan Bu Erli.
4: Erli. Tentang apa ini Pak Makbul?
6: Oh, Sri, dengan Bu Erli hari Jumat itu saya menyampaikan tentang pembayaran air.
4: Pembayaran air di Bahasana,
6: di Enimawira.
4: Oh, Enimawira.
6: Jadi hari Jumat itu buat saya kan dapat membayar air kedua kali. Pertama bulan lalu ditolak, kemudian hari Kamis baru-baru dia datang lagi membayar air di PDAM Elemoida. Namun di pihak kantor tetap menolak karena ada permasalahan. Sementara bulan lalu saya menyampaikan publik dan langsung dijawab oleh Pak Direktur itu masyarakat boleh membayar di kantor PDAM dengan catatan membuat kwitansi baru. Jadi masyarakat dapat membayar dibuatkan kwitansi, tapi pihak kantor tetap dihukum, mereka tidak menerima. Jadi dengan cara bagaimana kalau masyarakat kan tidak membayar, nanti yang tertunggu-tunggu setelah ditagih, kasihan kalau tidak ada uang untuk membayar, sudah diancam untuk disegel.
4: Baik.
6: Jadi ini saya masukkan kami, Bu, supaya pihak direktur menyampaikan lagi ke anak buahnya di kantor PLN Elemoida.
4: Oke. Ya. Jadi, Pak Makbul, halo. Pak Makbul, halo.
6: Ya.
4: Ya. Pak Makbul, sudah informasi bahwa di hari Jumat itu dari pihak PDAM ini belum ada tanggapan, sudah ditelepon-telepon tapi belum ada respon. Mungkin bisa langsung ke loket dan

0: bisa kami ketahui Pak Makbul, alasan apa ini ditolak pembayaran dari pihak PDAM?
1: Katanya ada masalah.
0: Masalah?
1: Ya, internal Pak.
0: Masalah apa internal?
1: Masalah install di...
0: Oh, install.
1: Apa ada oknum yang tidak ini? Dan di Pak Tunggu menyampaikan.
0: Baik.
1: Supaya kita bisa tahu. Oke, begitu.
0: Baik, ya.
1: Pagi.
0: Baik, selamat pagi juga Pak Makbul. Terima kasih di Bagatabut.
2: Iya Umi, jadi memang Pak Makbul ini hari Jumat masuk hari Rabu juga kalau tidak salah begitu. Cuman sudah berapa kali kami menghubungi pihak PDAM ya, khususnya yang ada di bagian Tabut, itu tidak merespon panggilan. Karena kalau untuk menghubungi direktur di sini, pasti akan dikatakan bahwa langsung ke wilayah di sana. Mungkin Pak Direktur menjawab hanya misalnya masalah umum begitu, tapi kita tetap informasikan ke direktur soal ini begitu. Cuman kalau untuk hal teknis mungkin boleh coba ke kantor dulu, ya ke kantor dulu, ke loket dulu, sehingga tahu apa permasalahan soal ditolak pembayaran ini, ada masalah apa, seperti itu Umi.
0: Baik, mudah-mudahan Pak Makbul ya bisa mengambil waktu mungkin langsung ke PDAM di hari
2: tapi
0: ini.
2: Tapi kita akan informasikan Umi ke direktur soal permasalahannya Pak Makbul.
0: Baik. Silakan pendengar, masih untuk Anda di pagi hari ini yang punya masalah lain, silakan bergabung bersama kami di pagi ini. Sekali lagi pendengar, ini kesempatan untuk Anda yang ingin menyuarakan aspirasi, punya ide-ide kreatif, silakan untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan juga tentang pelayanan publik. Apa ini sudah sesuai seperti yang dirasakan Pak Yos, langsung dapat tanggapan langsung didatangkan petugas ke sana untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi Pak Yosinadia dan masyarakat sekitar. Baik, di 08125503809 pendengar di pagi ini masih untuk Anda kebersamaan kita.
2: Umi, bagaimana Pak Yos balik lagi ini Umi. Oh. Ada yang ketinggalan mungkin.
0: Baik, silakan. Halo, selamat pagi Pak Yos.
3: Oke, selamat pagi.
0: Ya.
3: Jadi begini, dengan adanya peristiwa di Citarum, erupsi gunung api kan. Jadi tadi malam kita sementara ini, juga saya memberikan apresiasi kepada RRI tadi malam, berdasar Alfrina.
0: Ya, dengan Alfrina.
3: Ya, dia berdialog langsung dengan Pak Wakil Bupati Citarum.
2: Bupati Pak Yos.
3: Ya, sebagai wakil.
2: Pak Bupati.
0: Pak Bupati.
3: Pak Bupati.
0: Iya.
3: Terima kasih atas segala ilmu. Jadi kami harus berterima kasih karena ternyata peristiwa itu berada di tengah-tengah dua kampung. Jadi itu sudah jelas dan diharapkan kepada masyarakat. Terus nyator di sini kan banyak dia punya penafsiran tuh. Jadi tadi malam sudah jelas bahwa Pak Bupati menjelaskan bahwa sampai tadi malam itu tidak ada korban jiwa dan masyarakat tetap ada di tempat masing-masing di dua kampung itu. Dan itu memang sangat baik dan banyak orang mengatakan bahwa seperti itu yang ditunggu. Karena banyak keluarga tuh di atas, orang-orang yang ada di Siau, orang-orang Talaut. Cuma kita mau tanya sekarang, dulu kan setahu kita ada orang reporter di atas ya.
0: Di
3: Bapak siapa itu ya? Iya, babota-bota itu orang Bapak itu.
0: Iya.
3: Dan di sekarang soalnya enggak ada kan. Makanya orang tadi malam di luar orang Uni langsung aku tanya itu loh. Orang bilang mungkin ini sudah ada perubahan dalam regulasi RRI. Karena dulu memang ada siaran laporan dari Siau, dari Talaut. Dan itu cuma mau tanya dan memberikan apresiasi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih baik, ya. Pak Yos.
2: Sekedar informasi Pak Yos, beliau sudah resign sejak tahun lalu.
0: Baik. Untuk kalau Talaut mungkin informasinya lebih ke Manado. Karena
2: Manado.
0: Ya, stasiun relay dari Manado. Bagaimana Hau Sri? Situasi terkini mungkin
2: ini
0: dari
2: masih
0: teman-teman ataupun keluarga kita yang ada di Siau.
2: Iya. Jadi tadi malam baca Umi PWA di grup dan memantau di Facebook, otomatis Sri langsung tak angka dari tempat tidur yang awalnya cuma sekedar publish-publish berita teman-teman toh di akun CMS. Jadi bolehlah sambil rebahan karena ingat mau dinas pagi hari ini. Tapi pas kaget lihat grup, buka Facebook ada sepupu yang berstatus. Nah kebetulan Sri orang tua, anak-anak kan ada di Siau. Jadi langsung berangka dari tempat tidur, bangun, bertelepon pada orang. Karena memang kalau letusan terus mengarah, kalau tidak ke arah sebelah itu berarti ke arah torang. Begitu. Karena kalau dari rumah Pak Sri di Siau itu mau lihat ke atas begini, sudah so jelas sekali dang. Cuman ada satu tanda kayak kelapa begitu. Kalau dia rubuh berarti mengarah ke torang begitu. Nah posisi malam kan Umi. Jadi Osri langsung telepon. Mama ndak aktif. Kakak ndak aktif. Papa ndak aktif. Aduh ini mati lampu atau bagaimana. Karena biasanya di Siau itu kalau lampu padam pasti listrik jaringan padam. Ndak ada memang nol. Memang sama sekali ndak ada jaringan. Jadi Osri pikir ini mati lampu semua berarti atau bagaimana? Apakah mengalir ke aliran lava itu ke arah torang atau ke arah sebelah begitu? Nah untungnya satu yang masih aktif Pak Usri PAD. Di telepon dia ada sementara ada suara. Oke, ini sementara di lokasi. Beliau ditampak cari dana begitu. Aduh Pak Usri bilang ini orang di tahuna so panik lihat posisi seperti posisi, itu. Sementara dia pemuda kan Umi, jadi masih ditampak bacari dana dorang. Aduh Wawak Sri bilang
0: jadi masih...
2: iya tapi informasi ya dorang bilang, tapi dorang tetap berjaga-jaga. Tadi malam dorang semua di luar rumah. Iya berjaga-jaga katuk, karena biar bagaimana kan ada letusan. Walaupun sebenarnya so biasa. Ada erupsi, tapi tadi malam memang luar biasa, agak sedikit. Kuat DP dentuman begitu. Wawak Sri angkat telepon dulu.
0: Siap,
2: Umi.
0: Siap baik. Ini dah bercerita dengan keluarga di rumah. Kalau untuk orang warga Siau mungkin itu karena hal-hal sudah setiap hari dilihat, jadi hal biasa. Tapi untuk letusan semalam agak besar, jadi pendengar, jadi tetap ada kewaspadaan ataupun kekhawatiran dari keluarga-keluarga. Jadi bercerita kalau itu di warga Sangiang pasti sudah kosong tidur ya, kalau ketika ada erupsi seperti itu, apalagi kasih keluar lava. Tapi untuk warga Siau, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya tetap aman dan tetap waspada untuk situasi setelah terjadi letusan Gunung Karangetan semalam. 33 menit sudah lepas dari pukul 7, pendengar, kita sudah di pagi hari ini dengan penelpon berikutnya. Sudah ada Pak Hulik mana ya? Halo, selamat pagi dari Pak Hulik.
4: Selamat pagi RRI.
0: Baik.
4: Selamat pagi untuk semua pendengar.
0: Ya,
4: pada hari ini mungkin kita cuman ada beberapa hal yang mau disampaikan. Pertama terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ium Kandaga Tahuna. Pada hari Jumat lalu itu. Tiga hari lalu. Itu ada bawa sampai anak paling bungsu. Jadi rujukan itu di hari Kamis dari Anemawira, kemudian masuk ke poli anak hari Jumat. Jadi karena bertepatan torang juga jauh, dan untuk poli anak nanti buka 9:30 di Rumah Sakit Liung Kendaga, yaitu torang ambil nomor antrian dulu lewat aplikasi JKN Mobile. Jadi antrian yang diambil itu antrian nomor 1 di aplikasi JKN Mobile, antrian online. Nah, pada kenyataannya ternyata di poli anak itu tidak memperlakukan antrian online, tapi antrian fisik yang diperlakukan. Artinya, sapa dulu di keberkas yang masuk, itu yang lebih dulu didapat panggil untuk pelayanan di poli anak. Sementara tuh orang ini kan juga kasih yang dari jauh.
0: Dari jauh, siapa?
4: Nggak mungkin, mungkin dari bahu, dari tabut mau ke rumah sakit itu jam-jam 8 untuk Riki ambil antrian. Sementara pelayanan di rumah sakit itu kan 9:30 buka. Nah sementara itu pun waktu hari Jumat itu pun nyandak 9:30 nyandak langsung mulai pelayanan di poli anak. Nanti sekitar jam 10 lewat baru tak mulai, 10:30 lah. Baru tak mulai itu pelayanan di poli anak, karena dokter masih berkunjung ke ruangan-ruangan poli ruangan gawat inap anak untuk memeriksa anak. Baru nanti 10:30 ada pelayanan. Jadi artinya saya berharap bahwa antrian online ini juga bisa difasilitasi, bisa digunakan di setiap poli dan. Kemudian kedua terkait ketersediaan stok obat di Rumah Sakit Liung Kendaga, itu dari poli anak ada dua obat yang kosong. Jadi ada vitamin anak, kemudian ada juga vitamin usus kayak semacam Yakult atau apa itu DP nama itu. Nah, jadi itu juga kosong, dan saya sempat memintakan ke dokter agar memberikan resep DP, artinya memberikan resep obat yang sesuai DP kegunaan, DP manfaat, sesuai dengan obat yang kosong tadi. Tapi dokter sampaikan juga tidak ada. Tidak ada stok di rumah sakit, kosong. Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil seperti itu saya rasa kiranya bisa dapat dipermudah, dan artinya diadakanlah obat-obat seperti itu. Jangankan obat yang cuma murah begitu kok ya apa kosong, apalagi obat yang mahal, tentunya kan orang seboleh berpikir ke arah situ, dan sedangkan yang murah saja kosong, apalagi bagaimana yang mahal. Artinya mungkin itu saja. Kemudian penyampaian Pak Dokter pada waktu itu bahwa obat itu cuma 10 ribu mungkin DP harga. Tapi tidak disampaikan bahwa 10 ribu itu satu saset. Kita kaget nanti beli di Apotek Medika yang disampaikan resep oleh dokter 6 saset, ternyata DP harga cukup lumayan, 75 ribu yang harus dibeli. Nah, sehingga pada saat itu kita ajukan komplain ke dokter, dan dokter bilang sesuaikan kemampuan juga Bapak mau beli. Kita bilang iya, tapi setidaknya kan penyampaian dokter itu kasih bagus DC apa
0: kejelasannya,
4: total DP total obat ini berapa semua, jangan cuma DP harga sekitaran 10 ribu. Cuma orang kan anggap 10 ribu satu resep ini, bukan 10 ribu per saset. Mungkin hanya itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pak Hulikman, ini banyak ini Wak Usri yang dikeluhkan ini.
2: Iya, banyak sekali. Jadi Wak Usri sempat WA juga ini Pak Pak Dokter pas Pak Hulik sementara masuk di Halo RI. Wak Usri sementara ketik kirim ke direktur. Semoga secepatnya dapat jawaban ini Umi.
0: Siap.
2: Sambil orang mau mengupdate informasi dari Pasar Towo, Wak Usri mau coba telepon Jumil Johanis.
0: Silakan pendengar yang punya permasalahan lainnya dikeluhkan di pagi hari ini untuk Pak Hulik, sabar, kita sedang mencoba, sudah dihubungi ataupun sudah di chat oleh terang gatekeeper di pagi hari ini. Tinggal menunggu respon dari Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna. Ini cukup banyak permasalahan yang dihadapi Pak Hulik tentang ketersediaan obat, ya kosong, kemudian ketika mau beli ya tidak ada kejelasan untuk harganya. Kita sudah bersama dengan reporter Jumel Yohanes yang akan melaporkan situasi terkini yang ada di Pasar Towo Tahuna. Jumel, selamat pagi, silakan laporan Anda.
5: Ya, baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Terlihat juga para penjual ikan di belakang Pasar Towo Tahuna tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Harga cabai hari ini mengalami penurunan dari 80 hingga turun 60 hingga 75 ribu rupiah per kilogram. Tomat 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram, artinya mengalami penurunan harga dari 20 turun 15 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah 60 ribu rupiah per kilogram. Bawang putih 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, harga buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk ikan di pagi ini terlihat stok ikan di Pasar Towo Tahuna cukup sedikit, hanya beberapa jenis ikan yang terpantau, yaitu ikan cakalang dan ikan deho. Ikan cakalang sendiri ukuran sedang per ekor 20 hingga 25 ribu rupiah, begitupun ikan deho per ekor ukuran sedang 20 hingga 25 ribu rupiah per ekor. Untuk ikan mujair 45 ribu rupiah per kilogram, dan pagi ini harga telur, telur per butir 2.200 rupiah, untuk berbaki 59 ribu rupiah. Harga beras, beras SPAP 5 kilogram 58 ribu rupiah. Dan untuk beras kelapa hijau 5 kg 84 ribu rupiah, beras 2 merpati 5 kg 85 ribu rupiah, beras cumi 5 kg 87 ribu rupiah, beras mutiara 5 kg 85 ribu rupiah. Untuk minyak goreng curah 1 botol kecil 14 ribu rupiah, dan untuk botol besar 34 ribu rupiah. Dan tepung kompas 14 ribu rupiah per kilogram. Nah pendengar, saat ini masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyo tahun ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toyo tahun ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Sri di studio.
0: Halo RRI. Halo RRI, halo RRI, Pro 1 Tahun. Baik, gue usik terang sudah yang hari itu laporan harga-harga yang dari Trump.
2: Iya, seturung ini Umi, Kang.
0: So boleh bikin makanan pedis-pedis
2: ini. Sudah, so mulai pedis ini masakan. So 60 ribu lumayan lah dari yang lalu 140. Iya, tomat ada 26. Tapi kayaknya bawang putih, bawang merah masih
0: ya. Ya,
2: ini sekarang tomat sudah 15 ribu. Lalu Sri beli tomat yang biasanya ada di, ada salah satu toko kan yang so kasih isi di Mika begitu dong Umi, apa Styrofoam. Jadi biasanya kalau harga 7 ribu itu lumayan banyak. Mar baru-baru itu 10 ribu cuma 5 atau begitu, karena mungkin mahal.
0: Masih ya. Mahal.
2: Iya, jadi informasi untuk Bapak Makbul Barakatin, Sri so coba hubungi PDAM Tabut juga. Umi mungkin boleh lihat dari sebelah sampai sekarang masih belum diangkat.
0: Angkat,
2: ya. Dari Bapak Autri ini, sudah coba hubungi dan sudah menjelaskan panjang lebar di sini. Tapi masih belum ada respon ya. Intinya tetap kita menghubungi narasumber walaupun mungkin belum respon sekarang, tapi misalnya selesai acara ini yang direspon, berarti kita akan informasikan lagi mungkin apakah besok di Kopi Pagi
0: atau
2: dengan gatekeeper yang berbeda atau mungkin di hari Rabu lagi gitu.
0: Jadi sabar ya. Pak Makbul ya.
2: Pak Hulik juga sabar.
0: Hulik
2: ya.
0: Sabar.
2: Oh, Sri so WA Pak Direktur bahwa alokasi waktu ya untuk narasumber di RRI ini masih panjang. Ini masih ada 44 baru lewat 44 menit ya kan.
0: Ada 16.744
2: ya. Ya betul. Jadi meminta waktu dan sudah centang dua. Semoga direktur rumah sakit bersedia ya Pak Hulik ya. Soalnya Wak Sri sering lihat beliau ini hobi sekali jalan sehat Umi ya. Mungkin, nah, mungkin lagi, pagi-pagi ya, jalan sehat persiapan ke kantor, tapi biasanya beliau tetap menjawab. Walaupun di tengah kesibukan, kalaupun tidak bisa ditelepon, beliau biasanya voice note begitu.
0: Baik, yang jadi fokus tadi dari laporan cuman ini ikan sedikit karena memang akhir-akhir ini cuaca memang
2: berarti cuma di dalam sini,
0: dalam
2: Umi Kang, yang waktu
0: lihat
2: tenang-tenang.
0: Nah, di luar
2: sana masih betul. Iya, karena pernah satu kali yang turun dua yang penyiar siapa waktu itu yang bahas, oh laut teduh sekali, tapi laporan ikan belum ada, masih sedikit, sama kayak begini. Ternyata di luar sana yang
0: kencang.
2: Ya, ya mungkin lah dorannya nak mengail di dalam itu tuh. Jadi toren cuma lihat pada pekuli ini sebenarnya. Ternyata di luar sana kencang sekali ya. Toren pantau juga story-story. Iya, kapal cepat.
0: Iya
2: tuh Umi, ada reels-reels yang dibagikan, kencang sekali dan cuaca. Memang, tapi kalau mau dipikir di daratan angin biasa-biasa sebenarnya tuh.
0: Tapi yang di luar sana ternyata.
2: Iya, cuaca mendung di luar sana ternyata.
0: Jadi memang nelayan-nelayan ini takut kalau dorang bilang, timuhe orang Sanggir bilang.
2: Timuhe. Iya. Tapi dorang biasanya tahu kan Umi tuh. Misalnya ini DP waktu ini apa. Dorang kadang cuma gak harus lihat apa perkiraan ya. Karena nelayan-nelayan juga nyana semua kan buka-buka HP Android itu. Paling dorang cuma berdasarkan pengalaman. Iya betul, begitu kan, biasanya.
0: Dengan alam ini tuh orang tahu
2: dari waktu. Kayak so connect dorang dengan alam. Bulan-bulan juga dorang so tahu paling banyak.
0: Jadi sempat tak baca cerita tentangnya Om ini salah satu nelayan juga. Kita bilang Om, kalau macam so tahu ini oras-oras kencang, jadi kalau boleh ada cara lah dari nelayan supaya dorang pestok ikan ini tidak mau putus toh, dorang boleh baking apa, boleh dipupuka atau mau di ace kah, orang sangkir bilang tuh mau di ace atau mau dibekukan supaya orang masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tidak akan kehabisan stok ikan. Karena kemarin juga jalan-jalan sore ada beberapa, biasanya di pasar Towo itu di depan itu sore-sore itu banyak ibu-ibu, para penjual-penjual ikan, bapak yang mendagangkan ikan, tapi kemarin terlihat hanya satu atau dua meja yang ada isi. Jadi ini menandakan bahwa memang stok ikan di Sangihe ini lagi sedikit atau lagi kosong karena beberapa hari kemarin nelayan ini tidak melaut karena kondisi cuaca alam ini kencang ini. Baik, silakan di pagi hari ini masih kebersamaan kita dalam Halo RRI.
2: Umi, bagaimana? Ini sudah ada yang bergabung ini Umi. Jadi sebelumnya di hari Jumat Mama Iti itu 3 kali telepon tapi putus. Semoga kali ini aman ya, enggak putus-putus lagi. Ibu Ira Lawendatu di Bukit Timur Umi.
0: Baik, halo selamat pagi Ibu Ira Lawendatu.
2: Baru dibilang. Iya, jadi hari Rabu apa hari Jumat ini Ibu Ira Lawendatu dari Bukit Timur bergabung di Halo RRI itu sampai 3 kali Umi.
0: Tiga kali.
2: Pertama cuma sampai di gatekeeper. Belum sampai ke penyiar, putus seperti ini. Tapi tadi sempat baca cerita dengan Wau Sri. Di sana betul sama di Umi bilang Timuhe. Timuhe itu timur ya Umi?
0: Timuhe bahasa Sangir tapi di arti selatan.
2: Oh.
0: Makanya pikir dengan orang Timuhe dari timur. Ternyata Timuhe itu selatan.
2: Oh. Wow, Sri pikirnya itu Timuhe karena timur. Oke, dikoreksi langsung oleh Umi. Baik. Iya, tadi Mama Iti Ira Lawendatu ini kan Mama Iti ya, Umi ya, masuk di acara Sweet Memory. Fansnya RRI juga. Jadi mungkin ke depan fans-fans kita ini, fans-fans Pro 1 boleh mewakili menginformasikan ke kita kayak situasi, hari Jumat, hari Jumat Pak Yanis dari Tabut bilang mesti butuh ada laporan dari Pasar Manganitu, Pasar Tamako, Pasar Naha, Pasar Peta. Nah, sementara kita SDM reporter hanya 3 orang, Jadi Wak Sri kembalikan lagi ke fans-fans kita. Mungkin boleh bekerja sama juga dengan RRI, tidak hanya request lagu, tidak hanya torang bass with memory, tetapi bagaimana torang memberikan informasi ke masyarakat lewat misalnya informasi pasar, harga, cuaca di sana. Mungkin Ibu Ira tadi akan menyampaikan seperti itu karena dia bilang ikang ini mahal sekali, memangnya tidak ada ikang karena timuhe daun timiu wawu begitu. Nah, Wak Sri berpikiran timur. Ternyata salah.
0: Selatan Umi. Jadi semua paling, kalau nelayan paling susah ini selatan kalau berarti. Kalau barat masih boleh. Karena orang-orang tua bilang kalau timur, kalau tidak salah di kalau selatan, DP ombak itu dekat-dekat kata. Jadi agak susah nelayan. Beda kalau barat, ada DP jarak-jarak dan orang bilang. Seperti itu.
2: Oh, berarti kalau selatan juga pagi begininya terlalu kentar.
0: Iya, kan, nanti kalau agak siang itu memang putih-putih sana. Laut sana.
2: Luar biasa.
0: Baik, silakan pendengar.
2: Boleh dicoba lagi ini Ibu Ira Lawendatu.
0: Mama Iti.
2: Di Bukidek Timur.
0: Jadi ternyata sampai di Bukidek sana, di daerah pulau sana. Jadi pasti ikan mahal lagi di Pasar Peta.
2: Oh iya, karena dari pulau juga pulau begitu juga ya, mahal ya. Nah, bagaimana dengan torong pendengar di Pasar Peta, pemirsa yang mungkin menonton
0: silakan.
2: Mungkin boleh sekedar komen di Facebook
0: boleh.
2: Iya, Umi, Wau Sri, kalau torong di Tabut atau torong di Tamako, di Manganitu, ikan sekarang murah sekali.
0: Murah sekali. Otw,
2: torong dua kesana, Umi. Iya.
0: Pas ini Rica murah.
2: Torong dua OTW bikin kuasasi di sana.
0: Iya tuh. Pelarian masyarakat ini kan ke tahu tempe.
2: Iya, jadi betul.
0: Orang Jawa semua ini.
2: Jadi Umi orang Tidore. Kalau Umi so bilang ikan so mahal, ya sudah Wau Sri. So okay, mahal berarti. Nah, siapa tahu wilayah Tamako misalnya bilang murah. Atau mungkin di Peta beda lagi.
0: Beda lagi. Siapa tahu ada nelayan yang ada DP stok disimpan.
2: Iya, tuh, karena biasanya juga kapal kan berlindung itu enggak hanya di Pananarut tetapi lari ke pelabuhan peta kan kalau kencang. Nah, siapa tahu di peta justru murah dari Tahuna.
0: Gimana dengan langsung?
2: Iya. Torong PVNs mungkin atau masyarakat yang sekedar informasi lah WA lah di Prosat atau voice note lah bilang Wau Sri Umi saya ini dari Tabut dari Tamako dari Manganitu
0: sebut nama,
2: ya, sebut nama. Kalau untuk informasi di sini rempah-rempah ikan begini ya sekedar informasi lah atau boleh komen di streaming Facebook. Prosatu Tahuna begitu. Tinggal 9 menit. Iya, jadi ini masih belum ada respon juga WA ini Umi.
0: Ya,
2: Wau Sri sempat telepon tadi, tapi memang tidak diangkat. Ke Direktur Perumda Ake Ubanua ini masih centang satu.
0: Okay.
2: Ya, baik. Jadi intinya sudah mencoba menghubungi ya. Pak Hulik juga sama. Pak Hulik pertanyaan soal jam berapa sih buka kantor kampung, jam berapa sih tutup buka tutup kantor kampung karena beliau ke kantor kampung ternyata sudah tutup itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini mungkin boleh langsung ya kalau memang kayak begini Wau Sri WA telepon enggak ada enggak bisa terhubung mungkin Pak Hulik yang ada di kampung itu bisa langsung. Pertanyakan ke kepala desa misalnya jam berapa sih ngoni jaga buka jam berapa ngoni tutup. Atau kan mungkin hari Jumat itu ada kegiatan misalnya di Tahuna atau di mana ya
0: karena ini hampir semua ini solo WFH ini.
2: Iya, hari Jumat WFH apakah berlaku juga ke
0: berlaku,
2: mereka
0: ya.
2: Atau kalau mungkin baru Jumat kemarin itu yang enggak ada berarti ada kegiatan kah atau apa boleh mungkin langsung kalau hal-hal sekecil ini mungkin boleh langsung ke kampung ya
0: konfirmasi langsung.
2: Iya. Jam berapa sih buka jam berapa sih tutup boleh mungkin karena setiap hari kan ada di kampung boleh memantau ya kan. Tapi kalau untuk terkait dengan obat ini masih sudah centang dua sih ke direktur tapi masih belum ada balasan ya.
0: Baik, mungkin kalau nyanda hari ini Pak Hulik mungkin hari-hari ke depan.
2: Betul. Wau Sri juga sempat bertanya ke Kadis Perhubungan soal Damri ini apakah berbayar atau tidak tapi sama belum ada respon juga. Wau Sri coba angkat telepon dulu Umi.
0: Baik.
2: Di menit-menit terakhir.
0: Silakan Wau Sri. Ya, pendengar masih untuk Anda silakan yang mau bergabung dengan kami di pagi hari ini dalam Halo RRI. Jadi pendengar ya, lewat suara Anda permasalahan mudah-mudahan yang Anda hadapi ini bisa segera teratasi karena kami terus akan mencoba dan terus mencari jawaban dari permasalahan yang Anda hadapi di hari ini yang sudah bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Jadi sekali lagi untuk program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini ruang untuk pendengar RRI mengutarakan yang menjadi permasalahan, kemudian ya mungkin ada ide-ide juga seperti apa supaya pelayanan publik lebih baik lagi, kemudian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tetap baik dan yang pastinya untuk masyarakat, berpihak kepada masyarakat.
2: Umi sudah sudah ada yang bergabung ini Umi di ada menit-menit sampai terakhir. Putra Tatoareng, Pak Yosa Sela.
0: Baik. Selamat pagi.
6: Iya. Untuk RRI, Tatoareng tidak dapat menjangkau siarannya.
0: Di Tatoareng, Pak?
6: Iya. Jadi ini permasalahan sangat atas nama masyarakat sangat mengeluhkan permasalahan di sana. Ada 7 kampung. Sampai saat ini baru kampung yang memperoleh pelayanan PLN.
0: PLN, baik.
6: Iya. Di sementara 4 kampung belum sama sekali. Sangat disayangkan terutama di ibu kota kecamatan, yaitu di Kampung Kartikang. Tapi yang di sana terdapat beberapa instansi pemerintah, kantor camat, puskesmas, ada SMP, SMA, dan ada kantor polisi dan lain sebagainya. Saya melihat semua kantor sampai para kampung ada operator penyimpan data. Namun sangat disayangkan mereka selamanya tidak dapat memberi data yang positif karena penyebabnya hanya tidak ada jaringan yang diperoleh.
0: Baik.
6: Ya, permasalahan karena PLN. Nah, jadi lampu di sana hanya 4 jam saja. Dari jam 6 sampai jam 10 malam, lampu desa. Jadi kami sangat berharap kiranya ada jalan keluar lagi. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di 4 kampung, yaitu Kampung Kasitang, Dalakobombane, Dalakobosisiti, dan Kampung Para, yang sampai saat ini belum sama sekali disentuh oleh PLN. Hanya tiang yang berdiri di sana dan kabel induk yang sudah ada. Sudah hampir 10 tahun lah semua itu disiapkan, tapi penyelesaian sampai saat ini belum ada. Kami berharap kiranya ada perhatian khusus dari beberapa kampung yang ada di sana ini dapat disentuh dengan listrik tersebut. Demikian yang boleh kami informasikan. Terima kasih, dan kiranya ini dapat diperhatikan sekali lagi oleh yang berkonsen dan para yang terhormat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat pagi Pak Yosasela atau Putra Tatoareng.
2: Menit terakhir ini. Baik. Direktur RSD Leon Kendaga Dr. Polideng Delawir terhubung, Umi. Silakan di ujung telepon.
0: Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi,
0: Pak Dir.
7: Ya.
0: Ya, baik. Pak Dir, ini ada keluhan ini dari Pak Hulik tadi ya, Pak Busri ya.
2: Sekali Pak Hulik, mana headache dari tabut.
0: Tentang kekosongan obat. Bisa dikonfirmasi seperti apa ini, Dok?
7: Ya, terima kasih Pak Hulik. Memang beliau sudah menghubungi kami hari Jumat minggu lalu secara pesan pribadi. Dan saat kami dihubungi beliau yang bersangkutan, kami sudah mengecek ke instalasi farmasi. Bapak Ibu pendengar RRI, dapat kami informasikan bahwa per 30 Juni kebutuhan stok obat di Rumah Sakit Umum Daerah Leon Kendaga ada di posisi 93%. Sisa 6 sekian persen yang belum ada, dalam konfirmasi kami termasuk dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak Hulik, merupakan angka obat yang tidak tercantum dalam formularium obat nasional. Dan jadi kesimpulannya, rumah sakit tidak wajib untuk menyediakan obat-obat tersebut. Nah, ini yang masih kami carikan jawaban, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan pelayanan resep obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Walaupun aturannya kami tidak wajib mengadakan, namun bila dokter meresepkan, tentu bila obatnya tidak sampai ke pasien, ini merupakan masalah yang harus kita carikan solusi bersama. Kami pihak manajemen sementara memikirkan apakah dalam pengadaannya kami bermasalah atau tidak, itu sudah kami diskusikan secara intens sejak hari Sabtu kemarin. Lebih tepatnya tinggal 4% obat yang tidak tersedia lewat formularium obat nasional. Sisanya merupakan obat yang memang tidak perlu diadakan rumah sakit karena sudah ada pengganti yang lain. Jadi secara kesimpulannya dapat kami sampaikan kepada para pendengar RRI bahwa stok obat-obatan itu sudah jauh meningkat dibanding awal tahun kemarin. Tinggal ada item, 1-2 item obat yang masih kami cari solusi supaya dalam pengadaannya kami rumah sakit sendiri tidak bermasalah dibanding dengan peresepan yang dilakukan oleh teman-teman dokter terkait kondisi sakit orang yang datang ke rumah sakit. Ini kami rasa, Buci, yang dapat kami sampaikan.
2: Okay.
7: Kami tetap senantiasa membuka ruang untuk informasi balik dari para pengguna layanan bila ada keluhan-keluhan termasuk keluhan yang lain dalam pelayanan di rumah sakit.
0: Baik, terima kasih
2: dokter. Selamat pagi.
7: Terima kasih, selamat pagi.
2: Iya, Umi akhirnya terjawab Umi. Siap. Di sisa menit terakhir dan putra Tato Areng tadi ya, Yosa Sela, semoga juga apa yang menjadi masukan ini bisa langsung ditindaklanjuti PLN. Dan Umi sekedar informasi, Pulau Mahengetang juga ya pernah didatangi RRI ya, yang sebelumnya memang tidak ada listrik sama sekali, tapi syukurlah sudah ada tindak lanjut setelah ada dialog langsung di sana dengan kepala desa. Semoga seperti itu ya Tato Areng ya. Umi, kita sudah
0: habis waktu. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Usri, selamat pagi semuanya dan tetap bersama RRI Pro 1 Tahuna.
8: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.